0: Terima kasih. Suara-suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
3: Paruh hatiku.
0: Suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
0: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

0: 95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Bintang, udah jam berapa aku gak bangun-bangun? Hari gini kalau jadi orang malas-malesan gak bakal jadi apa-apa kamu tuh. Matahari udah terik, ayam udah berkokok merdu semerdu suaraku. Kamu masih enak-enakan gegoleran di kasur. Sekarang kamu mandi, dandan wangi, langsung siaran.
3: Iya, bawel banget sih.
4: Suara seru yang sekarang sama Adel dan Bintang atau bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti hanya di 88,7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia.

0: 107,7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia.
1: Nantilah mencintai dan biarkan aku pergi, sudah suralah.
0: Good morning, selamat pagi sahabat suara. Selamat menjalani hari Selasa ini. Gimana? Udah bangun apa belum? Aduh, jam segini kali sahabat suara. Ayo bangun dulu. Dimulai dulu aktivitasnya. Walaupun mungkin kerjanya masih jam 10 kali, Del. Masih entar jam 11 masuk siang kok. Tapi bangun pagi dulu kali sebelum rezekinya dipatok ayam. Tapi kalau kata Gen Z ya gini, enggak, jangan khawatir rezeki dipatok ayam, brother. Rezeki kita dipatok ayam, ayamnya ganti yang kita goreng. Emang Gen Z ini spesialis mematahkan pepatah. Tapi ada baiknya ya sahabat suara, awalilah harimu tuh lebih pagi dari biasanya. Bangun lebih pagi, lakukan apa dulu sebelum mulai pekerjaan biar semangat.

0: 107,7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia. Pagi-pagi ini sahabat suara ya, kenapa saya bilang untuk kamu bisa bangun lebih pagi dulu. Meskipun mungkin, angko sengko kok, Del, aku lagi nyambut gaya saya jam 10, kok saya jam ini.
1: Iya.
0: Persiapan lebih pagi, aduh sih, misalnya aku bisa olahraga sih. Iso dede sih, mumpung saya ini Jogja sih panas-panasnya.
1: Iya.
0: Pagi itu kan bukan yang panas kan, cumanan, tapi anget ngono ke lo neng awak. Jadi pena, kamu nanti berangkat kerjanya, pagi aku tuh biasanya rada flu gitu loh, Del, emang biasa, agak... Hidungnya agak bermasalah kalau kena dingin-dingin gitu kan. Makanya pagi dede dulu sahabat suara. Biar badannya tuh waktu kerja itu tuh lebih siap lagi. Motornya dipanasi.
1: Iya.
0: Itu tuh kayak memberi sinyal pada semesta bahwa aku tuh ready gitu loh untuk menjalani pekerjaan hari ini.
1: Kalau kita bangun pagi ya, itu energi positifnya tuh lebih kerasa.
0: Ah, betul.
1: Paginya tuh pagi banget ya, bukan jam 7. Jam 7 pagi, tapi maksudnya pagi itu jam 5, jam 4 kalau bisa. Itu benar-benar kerasa, ah inilah semangat untuk mengawali hari. Karena fun fact-nya nih, kalau kita semakin siang bangun ya, itu kayak waktu produktif kita juga berkurang.
0: Betul.
1: Iya kan, jadi lebih baik pagi hari sudah beraktivitas apapun itu, kecil-kecilan. Yang penting melek dulu. Jangan tidur lagi.
0: Terus kita nggak tahu halangan apa di jalan cuy,
1: kan?
0: Gimana usah ini sahabat suara? Lagi menemukan halangan yang dalan.
1: Iya.
0: Ini kan kita kan nggak tahu ya di jalan pertama nih ya kita sama-sama. Tadi itu saya berangkat lebih awal dari biasanya.
1: Iya.
0: Tapi sampainya itu nggak jauh beda sama biasanya. Karena kadang di jalan itu kok ketemu macet lah.
1: Nah itu.
0: Engkau ngerti-ngerti ono. Oh ternyata lu ono truk mogok nih tengah jalan macet dati nih. Engkau misalnya ono apa pickup ngalang-ngalangi jalan macet meneh. Hal-hal yang kayak gitu loh sahabat suara yang kadang di luar preskidi kita.
1: Preskidi ya, prediksi.
0: Nah itu.
1: Dan fun fact-nya, motorku ini itu lagi disiapin tadi pagi. Maksudnya tuh udah dalam kondisi prepare dan fit. Tadi pagi udah full tank, rata kanan. Oke kan? Ban udah dikompo. Ayahku bilang kalau emang gembos sedikit dikompo aja. Nah karena aku makanya kan sendiri dan aku kurus ya. Jadi kalau gembos sedikit tuh gak kerasa. Malah menurutku empuk-empuk aja gitu kan. Dikompo lah tadi pagi. Dan kok tiba-tiba waktu ngelewatin kota baru. Kok ngelayor-ngelayor nih. Kok ada yang aneh nih, cepul ban motorku bocor.
0: tapi mungkin sebenarnya kue mas kroso cuy kayak yang
1: lain.
0: Kadang tuh ya. Ini apa? Pola pikir wanita.
1: Kenapa?
0: Karena aku tuh begitu. Jadi misalnya mbak motor ki, kok rada goyang.
1: Iya.
0: Ah, mungkin perasaanku saja. Terus misalnya kita ngono ya, rada ratetek ya ngono kui. Mungkin ini jalannya emang ini ki. Soalnya dulu pernah ada penyiar Iswara dulu iRadio ya, penyiar iRadio juga yang dek ki wes kerasa sebenarnya dari jalan. Bannya ini selalu tuh nggak nyaman gitu loh untuk digunakan. Bannya nggak enak untuk dibuat jalan ngono kui kan. Gembos cuy, gembosnya rak berber ke bos. Sing gembos banget ngono kui.
1: Kalau ini aku emang kerasa, tapi masalahnya bukan masalahnya sih, tapi tadi pagi tuh baru disiapin, dikompo. Jadi dalam kondisi fit itu ban dites kan kalau dikompo nggak mungkin dalam keadaan bocor dong. Jadi bocornya emang tadi banget nih waktu berangkat. Jadi yang dipersiapkan pun juga bisa jadi tidak sesuai prediksi teman-teman.
0: Nah makanya ngono kui wes urepera dipersiapkan dari pagi bangunnya awan neng dalan ketemu alangan. Menurutku sih siap-siap aja ya sahabat suara. Nengko bosmu menus miso-miso nesu-nesu sama kamu. Lawang kamu tidak mempersiapkan diri kamu kok kamu ingin dipersiapkan.

0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Setelah beberapa waktu lalu kita dikagetkan sahabat suara, Menteri Keuangan Indonesia yang di-reshuffle Pak Purbaya oleh Menteri Keuangan yang baru Pak Suhasil Nasar. Udah ada gebrakan lah,
1: Nasar. Nasar tuh yang mau nyanyi, beda orang.
0: Maaf. Suhasil Nazara. Udah ada gebrakan baru aja.
1: Iya.
0: Melantik 14 pejabat di Kementerian Keuangan.
1: Itu dia. Masalahnya, ini melantik bukan sembarang melantik doang. Awalnya tuh runtutannya dari awal Pak Purbaya masih menjabat tuh. Di tanggal 10 September 2026 terjadi konflik nih sahabat suara. Waktu itu kan masih Pak Purbaya tuh yang menjabat Kementerian Keuangan.
0: Betul.
1: Nah, waktu itu Pak Purbaya merombak ratusan pejabat Kementerian Keuangan dan ternyata kebijakan ini mendapatkan ditentang lah sama Dirjen Pajak Bimo Wijayanto sama Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama, karena Pak Bimo ini bilang kalau ada beberapa nama di daftar rotasi yang emang enggak mengikuti proses assessment sama talent management. Jadi Pak Bimo sama Pak Jaka ini minta penempatan tersebut ditunda atau dibatalkan. Jadi kan dulu kan bener-bener huru-hara tuh tanggal 10 September, banyak yang dirombak. Nah akhirnya akhirnya tanggal 14 ya Pak Purbaya dicopot. Terus sekarang tanggal 21 kemarin Pak Suhasil melantik lagi 14 gitu.
0: Nah tapi Pak Suhasil juga memberikan klarifikasi nih sahabat suara dan memastikan bahwa ratusan pejabat di lingkungan Kemenku yang sebelumnya ini sudah dilantik sama Pak Purbaya ini tetap sah dan juga bertugas menjalankan jabatannya masing-masing. Jadi mereka masih on masih dalam roles-nya lah untuk menjalani tugasnya. Dan pada hakikatnya untuk pelantikan terbaru yang melibatkan 12 pejabat pimpinan tinggi pratama, ini eselon 2 dan 2 pejabat sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan, ini ditetapkan lewat keputusan Menteri Keuangan sebagai tahap akhir penyempurnaan pengisian jabatan.
1: Jadi istilahnya adalah ini menyempurnakan, bukan untuk membantah yang keputusan yang sebelumnya. Katanya seperti itu.
0: Nah ya kita mah berharapnya semuanya yang baik-baik aja ya.
1: Intinya bisa kerja lah semuanya.
0: Betul. Kan kita lihat ya di videonya kan, ketika mau memulai pekerjaan, ketika proses pelantikan itu kan disumpah.
1: Nah.
0: Ya kan, disumpah dengan di bawah Quran, dengan kitab sucinya. Nah, ayo. Ketika sudah disumpah ini bukan cuma di depan rakyat loh ya, tapi di depan Tuhan juga. Siapkan sekuennya loh ya.
1: Aduh, berat loh ini.
0: Iya, enggak kelihatan rakyat, kelihatan Tuhan.

0: suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. E-Suara.
0: E-Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: E-Suara.
0: Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: 88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sebenarnya Juicy Luis itu adalah salah satu band yang aku punya wishlist untuk pengen bisa nonton tahu. Katanya sempet kan apa? Ada satu festival yang sebenarnya salah satu line up-nya adalah Juicy Lucy. Hmm. Waktu itu mau nonton tapi bertabrakan sekali waktunya. Ini dari sebelum banyaknya huru-hara ya. Ini jauh sebelum banyaknya huru-hara tuh Sahabat Suara. Salah satu wishlist saya adalah pengen banget nonton Juicy Lucy karena menurut saya lagunya tuh enak-enak.
1: Iya. Kan? Ini tuh sebenarnya kan band lama ya. Terus boomnya itu waktu dia ngeluarin Sialan sama Adrian Khalif.
0: Betul. Sebenarnya banyak dari Lantas juga dia terus apa namanya Mawar Merah, Jingga. Tuh,
1: itu benar-benar satu tahun nggak sih nggak turun-turun tuh Juicy
0: Lucy. Semua lagu yang dikeluarin jadi
1: iya
0: kan mulai itu terus hahaha
1: nah benar
0: Lantas lampu kuning tampar
1: iya.
0: Banyak lagu-lagu dia tuh yang dikeluarin jadi gitu pada saat itu ya bahkan sampai sekarang menurut saya banyak karya-karyanya yang dikeluarin tuh juga masih banyak diterima oleh masyarakat
1: karena emang
0: gitu.
1: Enak emang walaupun selera ya musik ya tapi kalau menurut aku pribadi enak sih lagu Juicy Lucy.
0: Pada waktu itu sempat mikir tahu Juicy Lucy bakal jadi the next
1: apa
0: legend band.
1: Oh
0: nanti nggak sih kayak Sila Dewa
1: karena perjalannya dia kan sempat dispil kan.
0: Betul.
1: Dulu emang seberjuang itu sehampir bubar itu karena emang udah gak ada penghasilan nih, gak bisa. Tapi keajaiban datang, dia naiklah, naiknya naik banget.
0: Betul.
1: Tinggi banget.
0: Nah, tiba-tiba ada lah tuh huru-hara tuh Sahabat Suara.
1: Kalau mungkin kamu lupa nih ya Sahabat Suara, huru-haranya adalah dia sempat mau manggung di salah satu kota
0: di Batam.
1: Luar Jabodetabek. Yes, yang mana berarti harus menggunakan pesawat.
0: Mm-mm.
1: Nah, disitulah huru-hara terjadi karena masalah bagasi.
0: Katanya over bagasi.
1: Iya, akhirnya Juicy Lucy gak berangkat, terus malah banyaklah yang bersuara-bersuara. Bahkan Om Dani Dewa itu sempat bersuara juga karena kan satu panggung sebenarnya.
0: Iya, betul.
1: Terus statementnya adalah sebenarnya kalau ada masalah kayak gini yang bersuara biar manajemennya aja, enggak usah sampai vokalisnya. Karena benar-benar si Uwan Kaisar ini kan sampai wah,
0: menggebu-gebu ya.
1: Wah, mulutnya seperti dari sekolah kan gitu kan
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Kayak mungkin untuk hatiku yang Hello Kitty ini agak tersakiti lah gitu. Makanya sekarang menjadi banyak yang tidak suka.
0: Nah netizen itu kan, netizen sempat mengkompar kan pada saat itu. Pada bilang gini kayak, ini kalau misalnya cuma dia aja yang manggung. Yang ternyata penampil-penampil lain juga mengalami hal yang sama. Dia memutuskan untuk tidak berangkat. Oke, berarti mungkin yang bermasalah adalah IO-nya dan lain sebagainya. Tapi ini masalahnya penampil-penampil lain juga pada berangkat.
1: Iya.
0: Pada gas
1: cuma
0: dan tidak ada masalah. Cuman ini doang.
1: Makanya banyak rumor-rumor kok kayak gitu. Jangan-jangan. Terus konspirasi yang lainnya ke spill juga tuh, ke up-up kan. Kalau dia di balik panggung tuh begindang-begindang.
0: Permasalahan-permasalahan yang lain akhirnya kebongkar. Netizen bos. Satu api bisa kena kebakaran yang lain.
1: Betul.
0: Sampai akhirnya kan kemarin terakhir
1: apa?
0: Ada beberapa video yang menunjukkan jadi Juicy Lucy ini mau manggung gitu kan. Jadi kayak festival gitu lah.
1: Yeah.
0: Banyak penampil-penampil. Juicy Lucy habis siapa gitu. Juicy Lucy habis itu. Biasa kan VO. Jangan kemana-mana ya karena habis ini Juicy Lucy akan tampil. Penontonnya pada bubar cuy. Penontonnya pada pergi.
1: Iya itu videonya sempat viral sih.
0: Sampai karena kalau gak salah ada sempat yang ada yang gitu-gitu kan.
1: Iya makanya itu.
0: Nah yang terbaru nih Sahabat Suara.
1: Nah kalau yang kemarin tuh Del, itu bisa jadi emang bukan seliranya. Jadi emang aku cuma mau nonton yang ini waktu Juicy Lucy, ya udah mungkin kemalaman.
0: Mungkin ya.
1: Itu masih ada asumsi. Nah kalau yang ini udah pasti nih.
0: Nah ini dari salah satu festival konser juga Sahabat Suara. Namanya adalah Shalala Land.
1: Yes.
0: Ada di Cirebon dan Purwokerto. Beberapa, jadi ini akhirnya memberikan apa ya, kayak satu keputusan dan membuat terbuka, klarifikasi terbuka seperti ini. Untuk teman-teman Shalala Land, beberapa waktu terakhir kami menerima banyak masukan mengenai susunan penampil Shalala Land Cirebon dan Purwokerto. Kami membaca dan mempertimbangkan dengan serius. Setelah melakukan evaluasi, kami memutuskan untuk melakukan perubahan susunan penampil. Juicy Lucy tidak akan tampil pada Shalala Lalaland, Cirebon, dan Purwokerto.
1: Nah,
0: keputusan ini merupakan tanggung jawab kami sebagai penyelenggara dengan mempertimbangkan masukan penonton dan kebutuhan kedua acara. Kami tetap menghargai Juicy Lucy dan lain sebagainya, lah. Intinya adalah Juicy Lucy nggak jadi tampil, cuy.
1: Iya, nggak jadi tampil.
0: Karena mereka dari pihak promotornya sendiri juga mendengarkan keluhan-keluhan, omongan-omongan dari ya para penontonnya.
1: Yes, makanya itu. Apakah ini sudah titik baliknya lagi? Terlalu cepat, Mas Wan. Sebenarnya ya, masalah bagasi itu oke lah. Mungkin manajemen dan IO yang bisa menyelesaikan.
0: Betul.
1: Yang menurutku agak ganggu adalah kaos kutangnya. Jujur. Gak kelam bisa, Mas.
0: Apa ya? Feels like-nya Freddie Mercury kan dia.

0: penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
0: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
2: Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
0: Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
3: mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 8.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Tadi saya lihat-lihat sosial media, terus ada satu yang menarik perhatian saya, sahabat suara.
1: Apa tuh?
0: Nih, BMKG memperingatkan hujan lebat dan angin kencang hari ini di sejumlah wilayah Republik Indonesia. Tapi dari banyaknya tempat yang saya baca, sahabat suara, dari Aceh sampai Papua, Jogja nggak ada.
1: Belum rezekinya.
0: Ya Allah, panas tenan iki.
1: Sabar, sabar. Kalau belum hujan, dinginin dulu dari dalam. Minum-minum yang seger-seger aja dulu. Kan bisa.
0: Apa, emang apa?
1: Kamu tahu yogurt nggak?
0: Ya tahu, masa aku nggak tahu yogurt.
1: Tapi yogurtnya beda. Soalnya ada produk baru dari Hometown, yogurt squishy honey pineapple. Sama ada Hometown yogurt mix berries. Tuh, udah pernah dengar belum?
0: Di mana itu belinya?
1: Belum pernah denger kan?
0: Belum.
1: Nah, kamu ke Alfamidi aja, karena ternyata di Alfamidi udah ada produk baru ini. Dan kalau kamu belinya sekarang, kamu bisa dapetin promo spesial harga baru di Alfamidi.
0: Berapa?
1: Cuma 9.900 aja.
0: 9.900?
1: Yes.
0: Dapat Hometown yogurt squishy, ada yang honey pineapple, kalau enggak yang mix berries.
1: Iya dong.
0: Wih.
1: Enak kan?
0: Itu bisa di offline store?
1: Bisa dong. Pakai mini kering juga bisa. Nanti promonya juga masuk ke. Tinggal buka aplikasinya, pilih produknya, bayar, nanti barang diantar sampai depan rumah kamu.
0: Oh, udahlah kalau belanja ya, cari yang seger-seger di panasnya Jogja kayak gini, langsung ke Alfamidi. Belanja puas, harga hemat.
2: Suara warga Indonesia.
3: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Hehehe, tenang.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Guys, guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Tonton langsung Suruh Nyanyi Suara di YouTube Iswara Official.

0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Ini emang jadi salah satu teguran juga, bukan hanya untuk pegawai SPPG yang kemarin viral itu sahabat suara, tapi untuk semua orang, bahwa kadang apa yang kita ucapkan seolah-olah kayak orang-orang yang nonton, ono cuy, yakin gue nek wis memposting itu di sosial media, itu ada orang yang nonton, kenal atau enggak kenal, impact-nya itu pasti akan ada dan besar.
1: Karena maksudnya kalau kita main sosmed nih ya, yang nonton tuh juga bukan cuma keluarga, teman dekat, tetangga, tapi benar-benar satu dunia bisa dengar loh, bisa
0: ngeliat
1: kan.
0: Makanya itu, ini buntut dari kemarin yang sempat kita informasikan sahabat suara, ada pegawai SPPG yang ada di Bantul itu ya, yang di Delingo itu. Kemarin sempat viral kan, karena dia bikin video yang lagi makan chicken katsu terus mengololok salah satu korban dari MBG yang keracunan yang ada di Karo, Sumatera Utara.
1: Iya.
0: Buntutnya kan kemarin sempat akhirnya diberhentikan tuh. Akhirnya kena teguran
1: oknum
0: dan sebagainya. Oknumnya diberhentikan dan terkena teguran dan sebagainya kan. Nah ternyata gak cuma sampai situ cuy. Tapi dari SPPG Muntuk sendiri yang ada di Kapanewan Delingo, Kabupaten Bantul, ini berhenti beroperasi setelah salah satu pegawainya jadi sorotan di media sosial. Terakhir itu ada aktivitas atau aktivitas di SPPG itu di hari Senin, di hari Jumat, sorry, di hari Jumat kemarin terakhir, habis itu kan viral.
1: Yeah.
0: Nah Senin itu udah tidak beroperasi.
1: Ini keterangannya bukan keterangan resmi dari SPPG ataupun yang menaungi ya, tapi dari warga sekitar. Salah satu warga yang bilang kalau, yang warga ini gak mau identitasnya disebutkan, bilang kalau ternyata, di hari Jumat itu terakhir,

0: Lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
6: Itu sih Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
7: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
5: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah, dapat 1 lagi kan?
6: Boleh, boleh.
5: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
6: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
7: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
8: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfa Midi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfa Midi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfa Midi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfa Midi, belanja puas harga hemat.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Guys, hah? Itu Mohan ya?
10: Hai guys.
9: Ya ampun, dia kesini loh.
11: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
9: Iya benar.
11: Spill dong.
10: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
9: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
10: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
9: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
10: Nah, soalnya man, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
9: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
10: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
9: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
10: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi moles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

0: tehnya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Dengarkan Iswara di mana aja,
4: kapan aja,
5: dengan streaming ke
4: iswara.id.

0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Udah lama nih saya nggak jalan-jalan di alun-alun kidul sahabat suara.
1: Jalan-jalan. Bukan.
0: Ora. Bukan apa? Karena masalah yang kemarin-kemarin ya.
1: Bukan.
0: Tapi saya emang lagi belum ada waktunya aja. Tapi kalau Mas lagi kemarin akhirnya kelanjutannya gimana cuy?
1: Ada kelanjutannya nih. Kemarin kan udah dipanggil lah ya beberapa pihak yang diduga terlibat.
0: Betul.
1: Nah sekarang udah ada putusannya. Ini mah dari Propam sendiri. Propam Polresta Yogyakarta resmi menetapkan satu anggota Polsek Kraton yang inisialnya Aibda S. Ini terduga melanggar kasus dugaan pungli yang ada di alun-alun kidul terkait tadi food truck itu tadi. Tapi info-infonya lagi nih Del, kalau ada dua personel kepolisian lainnya yang sempat terseret ini dinyatakan bersih dan tidak terbukti melanggar standar operasional prosedur atau SOP. Jadi cuma ada satu doang. Nantinya yang satu ini, satu anggota Polsek Kraton ini bakalan diamankan. Terus nantinya akan dilakukan sidang disiplin.
0: Kalau kemarin kan kita sempat bahas tentang yang menjadi permasalahan adalah ketika ada si oknum ini yang menghubungi pihak dari UMKM itu.
1: Yeah.
0: Minta untuk tolong diopeni ya anggotanya dan lain sebagainya kan.
1: Yeah.
0: Diberikan makan atau rokok dan lain sebagainya. Gitu. Terus dari pihak brandnya ini tadinya memberikan uang.
1: Bener.
0: Tapi katanya kalau uang gratifikasi. Lah makanan enggak berarti.
1: Nah ada info juga nih karena kita juga lagi live nih sahabat suara di TikTok Iswara Jogja. Katanya satu orang itu yang telepon. Siap, terima kasih untuk info satunya.
0: Berarti yang telepon ini yang kena.
1: Kayaknya sih gitu. Bener ya. Gitu loh.
0: Lagian ngopon gak tak telepon-telepon ngeluk gue ya. Maksudnya gini,
1: jadi ya, ada bukti kan?
0: Yang kita tahu gratifikasi itu kan bukan cuma masalah duit ya, tapi kan segala sesuatu yang diterima kan.
1: Dalam bentuk apapun.
0: Dalam bentuk apapun, barang, makanan, apa pun sebenarnya nggak boleh. Jangan meremehkan. Aku dulu pernah ikut CPNS.
1: Jadi tahu ya.
0: Meskipun tak lolos ya. Tapi aku ki ngerti ngene-ngene ki.
2: Domikado, cie du.

0: Bentar deh, apa sih? 321, 321. Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana, kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Keset kita kurang estetik ya?
4: Karena kesetnya udah gak update dong.
3: Terus solusinya?
4: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
3: Spill, ma.
4: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
3: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
5: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
6: Belanja puas dengan harga hemat.
7: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
10: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya.
9: Nih.
8: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Tastes good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
11: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
12: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
13: Itu sih Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
14: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
12: Coklat seru, susunya lumer di mulut. Tuh, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah, dapat 1 lagi kan?
13: Boleh, boleh.
12: Asik, mau milk juice melon. Gratisnya milk juice mangga ya.
13: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, strawberry, semuanya eksis.
14: Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
15: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Din, kamu udah nemu venue buat wedding belum?
1: Belum nih, pengen yang intimate tapi tetap cantik dan gak bikin kantong jebol.
0: Coba deh cek Art Hotel Yogyakarta, ada wedding package mulai 9 jutaan untuk 50 pax.
1: Hah? Serius? Terus kalau mau makan-makan dulu bisa juga?
0: Bisa banget, di Art Hotel Yogyakarta bukan cuma momen spesial yang bisa kamu rayakan, tapi juga pengalaman kulinernya. Lewat Chef's Kiss, nikmati pilihan menu seperti kaleo pisang dan nasi liwet ayam kecombrang mulai dari 45 ribuan plus-plus. Dan untuk kamu yang sedang mempersiapkan hari istimewa, tersedia wedding package mulai dari 9 jutaan untuk 50 pax. Mulai dari makanan enak sampai merayakan hari bahagia, semuanya bisa kamu temukan di Art Hotel Yogyakarta. Art Hotel Yogyakarta, celebrate your moment, your way. Info selengkapnya, kunjungi Instagram @arthoteljogja.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time? Quality time?
2: Iya.
3: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini.
3: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
0: Ada perjalanan yang cukup untuk dilewati, ada juga perjalanan yang layak untuk dinikmati. Saat kamu di Semarang, nikmati keduanya bersama Res Hotel Semarang. Sebuah hotel monokrom minimalis dengan berbagai sudut estetik dan ambience yang memanjakan. Lokasinya cukup strategis. Di kawasan Simpang 5, Res Hotel Semarang menghadirkan 90 kamar pilihan. Mulai dari superior, deluxe, hingga premier. Setiap kamar dilengkapi fasilitas amenities premium serta private balcony untuk menikmati city view Semarang. Setelah menjelajahi kota, saatnya menikmati pilihan kuliner di Restorante Eatery atau bersantai di Restricted Rooftop Lounge, menikmati city view dengan menu pilihan serta live music. Res Hotel Semarang, your stay beautifully elevated. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-2884-518 atau follow @reshotels.
4: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
4: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
6: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
7: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
8: Dapatkan berita terbaru
9: dan tren terkini
8: dengan follow Instagram
9: Iswara.

0: 88,7 FM East Suara Jogja, suara warga Indonesia. Nek bermimpi dengan mata yang terbuka ya berarti rep-repan rasih jatuhe ora. Lah, ku bermimpi dengan mata yang terbuka. Lah rep-repan kowe bos.
1: Ya bener sih ya. Mungkin maksudnya yang lain, mimpinya dalam hal kenyataan, realita gitu.
0: Lah aku nek mimpi selama ini kan merem, tidur.
1: Iya. Hah, mending rep-repan. Kalau yang satunya melek, satunya merem. Apa tuh?
0: Sama kayak jenenge. Sama sing-sing
1: iya, iki kayak. Iya, apa namanya aku lupa.
0: Aduh lali boleh aku.
1: Apaan tuh
0: kok ini gini ya? Bang Jali ya?
1: Aku di sini malah mandra.
0: Tutu.
1: Iya, emang bukan.
0: Sombong amat. Mandra sing kuwi.
1: Siapa ya? Amat. Siapa sih buat suara yang jargonnya itu?
0: Lali meneh aku.
1: Apaan tuh?
0: Siapa ya? Aku inget, pokoknya orangnya pakai peci.
1: Apaan tuh?
0: Siapa ya? Aku inget, pokoknya orangnya pakai peci. Ada kumisnya.
1: Betawian gitu.
0: Agak gemoy.
1: Haji

0: Windowsnya 2007.
1: Pentium 4 gisih apa ya? Komputer pun masih komputer tabung.
0: Iya memang. Terlalu jadul kalau itu.
1: Jadul banget.
0: Makanya mending kamu tuh yang kekinian aja. Sudah membiasakan diri dengan asupan-asupan kekinian. Biar otak tuh juga kekinian.
1: Asupan kekinian tuh apa sih kira-kira?
0: Yang yogurt-yogurt gitu loh.
1: Oh healthy-healthy ya?
0: Healthy-healthy.
1: Zaman sekarang mah orang healthy-healthy ya?
0: Karena sekarang nih ya, yang kekinian juga ada produk baru yang kamu bisa temuin di Alfamidi di Sahabat Suara. Hadir Hometown Yogurt Squishy Honey Pineapple sama Hometown Yogurt Mix Berries. Dan kalau kamu belinya di Alfamidi sekarang, kamu bisa dapetin harga promo spesial produk baru di Alfamidi cuma 9.900 aja.
1: Pokoknya kalau belanja enggak usah bingung di mana Sahabat Suara, mau ke offline store bisa atau pakai Mendikring juga oke. Langsung ke Alfamidi, belanja puas, harga hemat. Jumpa besok lagi di Suara Seru bareng Adele dan
0: Eits, udah enggak sama Ari, tapi sama Ade Bintang. Suara Seru hanya di 88,7 FM I Suara Jogja.
2: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
2: Iswara. Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
3: Iswara,
2: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

1, 2, 2. Kok aku jadi lupa sih tiba-tiba? 0812298887. Ya kan? Ya gak sih? Gak suat nih. Ya udah deh, kita langsung aja muterin lagu yang enak untuk didengerin siang hari ini, yang menambah bikin mood Anda deh tambah bagus gitu ya. Atau yang tadinya mulai ngantuk, mungkin boleh Anda pilih lagu yang bikin matanya melek nih siang hari ini. Kalau ngantuk sih ya memang waktunya tidur ya, entah itu 5 menit, 10 menit cukup, atau ngopi. Kalau udah berat banget memang jangan dilawan, sahabat suara. Jadi tetap perhatikan kondisi tubuh kita deh pokoknya. Ya udah deh, siap nemenin Anda di nongkrong bareng.

88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sahabat Suara pasti mengikuti update mengenai tentang pungli yang terjadi di alun-alun terhadap salah satu penjual UMKM yang ada di sana, yaitu Bolo Sego, yang pada akhirnya salah satu sang pemilik usaha tersebut speak up ya. Dan sejauh ini Propam Polresta Yogyakarta sudah resmi menetapkan satu anggota Polsek Kraton berinisial Aibda S sebagai terduga pelanggar dalam kasus dugaan pungutan liar terhadap food truck UMKM Bolo Sego di alun-alun Kidul. Sementara itu ada dua personel kepolisian lainnya yang sempat terseret, namun dinyatakan bersih dan tidak terbukti melanggar standar operasional prosedur. Keputusan ini diambil usai Propam merampungkan penyelidikan intensif serta gelar perkara yang melibatkan keterangan resmi dari manajemen Bolo Sego. Dan buntut dari penetapan ini, Aibda S langsung diamankan ke tempat khusus guna menjalani proses pemeriksaan dan pendahuluan sebelum diseret ke sidang disiplin. Berdasarkan hasil gelar perkara yang dilaksanakan sore kemarin, Propam telah menetapkan satu personil tersebut, sahabat suara. Dan ini yang terus akan dikembangkan, yang digali gitu ya. Seperti apa, apakah masih akan ada terlibat yang lainnya atau seperti apa? Karena memang justru pasti masyarakat sekarang itu jadi apa ya namanya ya, untuk menimbulkan kepercayaan yang penuh lagi pasti akan sulit gitu ya di tengah situasi yang seperti ini. Bukan sekali terjadi sebenarnya, banyak juga yang sudah pernah mengalami, namun pada akhirnya ada satu yang speak up dan akhirnya viral, dan pada akhirnya ditelusuri dan memang ada beberapa pihak yang juga mengalami hal yang sama sebelum-sebelumnya. Nah, ini semoga memang benar-benar bisa teratasi dengan baik, seperti halnya Yogyakarta yang selalu mendukung UMKM-nya untuk terus bertumbuh dan berkembang gitu. Harapannya memang ya benar-benar bisa teratasi, tidak ada lagi lah pungli-pungli. Melihat dari provinsi lain yang memang tidak bisa dipungkiri loh, seperti di Surabaya dan di Bali itu sudah ada beberapa tempat yang memang sudah bebas pungli. Nah, disampaikan juga oleh Wali Kota Yogyakarta, beliau menyampaikan, Bapak Hasto menegaskan pungutan liar tidak boleh terjadi di Kota Yogyakarta. Pungutan liar tidak boleh terjadi di Kota Yogyakarta. Mari kita garis bawahi itu bersama-sama, sahabat suara. Semoga ini tidak hanya slogan atau ngayomi perasaan masyarakat, tapi benar-benar terrealisasi. Benar-benar tidak ada beneran gitu ya. Beliau juga meminta warga melapor jika menemukan pungli atau tindakan yang dirasa sebagai pemerasan. Silakan boleh dilapor setiap hari Rabu di Balai Kota. Pemkot Yogyakarta memiliki sejumlah kanal pengaduan, ada Jogja Smart Service. Warga juga dapat mengadu langsung kepada Pak Hasto setiap hari Rabu di Balai Kota. Jadi silakan, ini sudah diberikan wadah gitu ya. Harapannya sih benar-benar bisa dimanfaatkan, bisa digunakan jika terjadi sesuatu hal pungutan liar yang masih berlangsung gitu ya, masih merugikan masyarakat, pengusaha UMKM dan lain sebagainya, bisa langsung dilaporkan. Dan benar-benar kita ingin sekali bahwa pungutan liar itu tidak ada di Yogyakarta, kita benar-benar bisa rasakan.

0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
0: Iswara. Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, selamat siang yang baru saja mendengarkan di dimanapun Anda berada ya. Masih ditemani dengan lagu-lagu yang menemani Anda di aktivitas hari Selasa ini. Ada I Suara di sini yang sedang mendengarkan lagi nongkrong atau mungkin di mana boleh, sambil kirim papnya, sambil kasih tahu lagi di mana boleh banget. Saya tungguin di WhatsApp 081229988887. Anda boleh banget kasih tahu pilihan lagu Sahabat Suara untuk menemani siang hari ini yang butuh mungkin mencari referensi juga, lagi mencari referensi untuk makan siang ya. Karena kalau udah cuaca seperti ini Sahabat Suara, bawaannya tuh langsung pengen yang dingin-dingin pasti ya, beli es, beli pokoknya semuanya yang dingin deh, yang ngademin. Dan kadang-kadang justru itu yang bikin kita langsung sembarangan kadek, kayak semuanya gak diperhatikan kondisi kesehatannya. Jadi pada akhirnya gampang batuk, bindeng, pilek dan lain sebagainya. Jadi tetap hati-hati ya kalau ngerasa gampang banget batuk karena minum es, atau mungkin karena kandungan atau esnya yang tidak higienis gitu, air yang gak mateng dan lain sebagainya, dan ternyata kita juga sensitif. Nah, perlu hati-hati untuk bisa memilih asupan apa yang kira-kira Anda boleh nikmatin dan juga boleh kita rasakan gitu ya, supaya tetap sehat dan gak mengganggu aktivitas. Apalagi mungkin yang dalam minggu-minggu ini sibuk banget nih Sahabat Suara. Gimana? Di tengah kesibukan terus badannya drop, capek gitu ya. Terus belum lagi rasanya belum sempat istirahat udah harus gempur lagi. Gak apa-apa, mari kita nikmati, kita jalani selagi ada kesempatan dan ada berkahnya. Meskipun pontang-panting badan remuk.

0: Panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

0: Pak, kebutuhan rumah kok kayaknya nggak ada habisnya ya?
1: Iya, Bu. Makanya harus pintar-pintar cari yang hemat.
0: Nah, itu dia. Aku baru tahu. Sekarang belanja di Alfamidi ada tebus murah khusus member.
1: Tebus murah? Apaan tuh, Bu?
0: Jadi, cukup belanja minimal Rp100.000 pakai member Alfamidi, bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram cuma Rp14.900 dari harga Rp25.900 loh.
1: Serius, Bu? Hemat banget dong kita, Bu.
0: Betul, Pak. Belanja di Alfamidi jadi lebih hemat dan untung dong.
1: Wah, in this economy yang begini nih harus dimanfaatin.
0: Makanya, kalau mau cari kebutuhan rumah yang hemat, hanya di Alfamidi.
2: Yuk, nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus member Alfamidi, belanja minimal Rp100.000, kamu bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400

0: 14.900. Promo berlaku 1 sampai 30 September 2026. Berlaku juga di Medikring. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Di setiap momen.
0: Iswara. Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh?

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka,
0: apalagi buat teman ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Ada perjalanan yang cukup untuk dilewati, ada juga perjalanan yang layak untuk dinikmati. Saat kamu di Semarang, nikmati keduanya bersama Res Hotel Semarang. Sebuah hotel monokrom minimalis dengan berbagai sudut estetik dan ambience yang memanjakan. Lokasinya cukup strategis. Di kawasan Simpang 5, Res Hotel Semarang menghadirkan 90 kamar pilihan. Mulai dari superior, deluxe, hingga premier. Setiap kamar dilengkapi fasilitas amenities premium serta private balkoni untuk menikmati city view Semarang. Setelah menjelajahi kota, saatnya menikmati pilihan kuliner di Restorante Eatery atau bersantai di Restricted Rooftop Lounge, menikmati city view dengan menu pilihan serta live music. Res Hotel Semarang, your stay beautifully elevated. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-2884-518 atau follow at Res Hotels.
8: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Suara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

lagu dari Princess yang akhirnya comeback lagi nih sahabat suara. Syahrini, kau yang utama. Masih ya, apa namanya, ciri khas dia menyanyi tuh masih sangat khas sekali gitu, ciri khas. Dan apa namanya, kemarin mulai muncul kembali di media, promo lagunya di radio-radio gitu. Masih dengan apa namanya, ya mungkin gak semanja zaman itu. Sekarang sedikit lebih kalem. Tapi apa namanya, jargon atau inisial apa ya, celetukan yang biasa dia lakukan pada saat dia ngobrol di interview itu tuh masih sama gitu. Jadi kangen ya sama Princess. Kalau dulu setiap ngomong gitu ya, zaman dulu kan apa namanya, biasanya pada saat di TV gitu, di acara, di event, di program-program televisi, atau pada saat dia di interview sama wartawan infotainment, akan ada aja celetukan yang keluar dan akhirnya setelah itu viral. Dan biasanya banyak yang impersonate, banyak yang ngonten, membuat persis gitu ya, kayak Syahrini. Meskipun dulu kalau dia di impersonate gitu suka sebel loh, suka bete. Beberapa akun yang suka impersonate dia tuh dulu, zaman dulu tuh di blok ya. Kalau sekarang sih ya udah santai aja. Ini apa namanya, karya yang membuat dia kembali comeback di dunia musik. Apakah akan jadi IP atau akan jadi album setelah ini? Nah, kita nantikan saja. Yang pasti katanya memang udah kangen banget untuk nyanyi lagi, untuk perform lagi, untuk berkarya lagi di dunia entertainment. Dan lagu ini yang membuat dia apa namanya, kayak antusias mungkin di tengah sudah tidak terlalu sibuk, atau kemarin kan sibuk banget dengan anaknya, menemani suami, dan sekarang sudah siap untuk kembali. Dan apakah akan ada sesuatu yang seru-seru lagi, atau mungkin ini versi lebih kalem, lebih jaim gitu ya. Yang ngefans sama Princess Syahrini, apakah kita akan saksikan dengan bling-blingnya kembali? Nah, gak tahu tuh, penasaran aja. Kalau dia bakal perform dengan lagu terbarunya, apakah akan cetar membahana seperti zaman itu, atau mungkin sekarang versi yang lebih kalem, soft gitu ya, versi yang lebih berbeda dari zaman dulu. Nah, gak tahu, penasaran aja. Kalau manggung mungkin boleh tuh, siapa yang udah siap untuk nge-hire di setiap, di event-eventnya bintang tamunya Syahrini. Udah lama kan gak manggung.

0: Suara Jogja, suara warga Indonesia. Senang sekali kalau melihat di backstage gitu ya, biasanya ada tim sosmed yang suka ngupload gitu dari kegiatan yang mahal ini sebelum manggung. Dan beberapa kali dia sering banget ngajakin anaknya ya, pada saat manggung. Dan Selina ini udah mulai pinter ngomong, udah aktif gitu, meskipun memang wajahnya masih di blur, namun kelihatan sekali dia itu udah mulai enjoy dengan kegiatan mamanya. Senang aja ngelihatnya kalau sebelum manggung ikut terlibat, ikut antos dan lain sebagainya. Jadi sesuatu hal yang apa ya, menyenangkan, dan ternyata sudah bonding banget dengan tim dari mahal ini dan juga tim bandnya Selina. Apakah nanti bakal ngikutin jejak mamanya, jejak ibunya? Bisa jadi ya, karena dari kecil udah nontonin ibunya kemana-mana manggung, dandan yang cantik gitu, berkarya. Yaudah deh sobat suara, sekaligus lagu dari mahal ini menutup siaran nongkrong bareng saya Agnes Marhilo. Ketemu lagi di lain kesempatan. Setelah ini masih terus dong tentunya ditemani oleh Iswara dengan lagu-lagu terbaiknya, menemani siang hari, menemani makan siang, menemani jam break kali ini, menemani di waktu yang sangat-sangat terik ini ya. Semoga bisa bikin adem asik. Dengerin terus Iswara, suara warga Indonesia.
1: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Yogyakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96

0: berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta. Suara
2: Fakta. Selamat siang sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan. Gelaran Anugerah Musik Indonesia atau AMI Awards 2026 resmi menghadirkan 4 kategori baru. Keempatnya meliputi karya produksi etno, karya produksi hip hop,

0: sekaligus mengikuti perkembangan musik tanah air.
1: Suara Fakta.
0: BMKG memprediksi musim hujan diperkirakan mulai masuk secara bertahap dimulai dari wilayah Indonesia bagian barat pada akhir Oktober 2026. Pada November 2026, hujan diperkirakan mulai merata dan membasahi lebih banyak wilayah termasuk sebagian besar Pulau Jawa. Tetapi puncak musim kemarau diprediksi tetap bertahan di beberapa wilayah hingga akhir Oktober 2026. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih barengan sama Farah di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota dan negara lainnya yang sekarang sedang mendengarkan di Suara. Hai. Kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2. Jadi pastiin kamu di sini aja, enggak kemana-mana, karena lagu-lagu enak masih bakal diputerin. Kalau aku nggak rela ya ngelepas kamu, sahabat Suara. Makanya kamu di sini aja, please, sampai nanti, karena masih bakal banyak obrolan-obrolan yang cukup menarik siang hari ini, juga lagu-lagu enak. Cukup dengan lagunya Niji aja, biarlah, biar Niji aja yang lepasin dia gitu ya. Kalau aku sih nggak akan ngelepasin kamu, sahabat Suara. Lagu ini udah ngantri, sambil juga saya menanti buat kamu yang mau kirim salam, saling sapa via udara. Bisa langsung saja merapat ke 0816-114-1014 WhatsApp, atau langsung aja ngobrol ke TikTok iswara.network ya. Saya tunggu sambil lanjut sebelum Niji dengan biarlah. Adrian Khalif dulu nih, 2001 kali.

Kamu masih bareng sama Farah di Suara Itu di Afgan dengan pesan cinta, satu lagu yang spesial dimainkan untuk kamu yang sudah mengirimkan pesan-pesan cinta kepadaku siang hari ini, sahabat suara. Padahal gak semuanya tentang pesan cinta sih. Ya gak apa-apa, ada juga yang berkeluh kesah, tapi sekarang aku mau bacain yang kiranya mengirimkan pesan cinta. Coba nih, biasanya yang dimulai-mulai dengan pantun. Ini Nastu ya, seperti biasa sudah bergabung dengan mengawali pesannya menggunakan pantun. Beli parfum rasa vanila. Assalamualaikum pendengar semua. Cie. Hello Farah, Nastu stay always katanya, pokoknya dari Korea. Terus dia mau update katanya cuaca enak buat jalan-jalan nih Far. Oh di sana ya, berarti di Korea lagi oke buat jalan-jalan. Tapi gak cocok dengan kantong yang kosong. Wah, kayaknya itu gak cuma di Korea, Nastu, di Indonesia pun sama ya. Ini kita udah cuaca kurang cocok, kantong kurang cocok tuh. Coba, kurang apa lagi ya kan? Korea sudah mulai mendekati hari libur nasional 4 hari alias libur Chuseok. Oke, terus abis itu ditutup dengan pantun lagi nih. Ternyata ceritanya udah sampai situ aja, Nastu. Si Bayu makan soto babat. Mater thank you sahabat katanya. Lupa lagunya Merindu Lagi Far, Mesya Hira ya. Tik-tik-tik bunyi hujan, Farah cantiknya kebangetan. Waduh. Oke, abis ini akan aku langsung puterin requestan kamu, Nastu. Cie, langsung. Pokoknya ada fast track ya sahabat suara selama Farah siaran. Jadi kalau ada puja-puji natural. Gila, pick me banget sih Farah siarannya. Tapi Nastu terima kasih sudah bergabung dari Korea. Semoga sehat selalu di sana ya. Mau menyapa juga yang bergabung di TikTok. Hai, ada Esa, ada Indra Awing, ada juga teman-teman dari berbagai negara nih. Salah satunya tadi namanya siapa ya, udah ketiban lagi sahabat suara, dari Taiwan. Terus ada Merzario, ada Gialo Rossi, ada Meli juga, Nasi Goreng Emak juga bergabung siang hari ini. Jadi buat sahabat suara yang pengen ngeramein TikTok juga, kamu masih ada waktu ya bersama-sama denganku, karena kebersamaan kita masih sampai jam 2. Lagu-lagu enak bakal lanjut lagi nemenin kamu. Sekarang kita mau dengerin salah satu koleksi dari Tohpati featuring Glenn Fredly dengan Jejak Langkah Yang Kau Tinggal.

masih bareng sama Farah di Suara That Was Pure Saturday dengan Kosong. Bareng sama Farah yang pastinya gak akan memberikan hal-hal kosong ke sahabat suara. Cie. Seperti hal-hal yang ada di sekitar kita gitu, sahabat suara, yang terjadi banyak banget. Jangan sampai kita gak peduli sama apa yang terjadi di sekitar kita. Tapi di sisi lain kan kita juga gak mau ya bahwa nantinya kita jadi mungkin secara mental terganggu karena negatif berita tuh, negatif news tuh di sekitar kita banyak banget gitu. Tapi di sisi lainnya lagi, kita gak mau tone deaf. Makanya ada beberapa hal nih yang bisa kamu terapkan, sahabat suara, supaya tetap bisa jaga kesehatan mental dari paparan berita negatif, tapi juga gak tone deaf atau kayak gak peduli sama sekitar gitu ya. Yang pertama, ini kamu bisa membatasi waktu, bukan membatasi kepedulian. Jadi schedule consumption gitu. Makanya dalam satu hari itu kamu perlu nih luangin waktu gitu ya untuk diri kamu refreshing dari berita-berita yang cukup negatif. Tapi harus tetap ada dalam satu hari itu ya, kamu tahulah update-nya seperti apa di sekitar kita gitu ya. Kan tahu sendiri ya hari-hari seperti apa yang terpapar gitu, yang dipaparkan ke kita soal berita-berita yang terjadi di sekitar kita. Kemudian selanjutnya kamu bisa menerapkan aksi yang realistis dan bermakna. Misal, ini fokus kepada kapasitas diri. Jadi kita tuh gak harus memikul atau menyelesaikan semua penderitaan di dunia ini secara langsung. Itu kita bisa memilih satu atau dua isu yang menurut kita paling relate nih sama hati ataupun kemampuan kita. Terus juga kontribusi nyata, misalnya menyalurkan kepedulian tuh lewat tindakan kecil yang konkret, kayak berdonasi atau ikut menandatangani petisi. Pokoknya kita bisa melakukan misalkan sharing informasi yang udah valid gitu ya, jangan yang hoax di sharing, sahabat suara. Kemudian juga menjaga etika di ruang publik atau media sosial. Habis itu juga lakukan pemulihan, sahabat suara ya. Lakukan pemulihan mental. Ini kayak digital detox berkala yang tadi saya bilang tuh, dalam satu hari kamu harus tuh meluangkan waktu benar-benar tidak menyentuh, tidak beririsan dengan sosial media at all, supaya bisa merefresh pikiran dengan melakukan hal-hal yang kamu suka. Tapi sekali lagi, jangan karena kita ngerasa semua berita negatif jadi berdampak negatif ke diri kita. Karena kalau kita udah tanamin itu, kita jadinya gak mindful.

0: Kamu masih bareng sama Farah di Suara yang masih menemani perjalanan nih sahabat Suara di hari Selasa ini ya, dengan lagu-lagu enak dan juga obrolan yang seru sekali pastinya. Saya mau lanjut lagi sekarang menyapa untuk yang sudah bergabung di WhatsApp. Hai, ini tadi salah satunya ada Merzario, selain gabung di WhatsApp dia juga dari tadi di TikTok sahabat Suara ya, lagu requestannya juga udah diputerin tadi, lagunya Pure Saturday yang kosong. Katanya semangat siarannya, jangan lupa minum air putih. Bahasa Inggrisnya menunggu itu wait, kalau bahasa Inggrisnya berat itu wait. Nah, mungkin bukan karena kebetulan bunyinya sama, tapi karena menunggunya terlalu lama jadi berat. Aduh, aduh, Merzario, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, mengcapek nih. Aduh, lucu banget lagi, ampun ya. Dan juga ada yang bergabung dari Palembang streaming. Ini ada juga Ivan, seperti biasa bergabung ya, mau menyapa sahabat Suara semua, mau request lagunya Sal Priyadi, Foto Kita Blur katanya. Oke, kamu tungguin aja nanti aku bergabung ya. Juga mau menyapa teman-teman di TikTok. Hai, ada Ririn, ada Molek, ada juga Merzario, Za, Nok Nok, HDY. Tapi benar deh, kalau di TikTok itu biasanya memang username-nya unik-unik sahabat Suara ya. Mungkin kamu juga memiliki username unik di TikTok, boleh juga dong bergabung siang hari ini. Langsung aja ke TikTok-nya iSuara.network ya.
1: iSuara, suara warga Indonesia. Sebuah pengalaman teater berskala besar yang mempertemukan musik, drama, koreografi, tata artistik, multimedia, dan imajinasi dalam satu panggung dengan mengangkat kearifan lokal Indonesia. Shine Era Entertainment mempersembahkan Sirena, Air Mata dari Lautan. Sebuah pertunjukan drama musikal fantasi original Indonesia yang disutradarai oleh Jelani Manok dengan melibatkan para pemain ternama diantaranya Rara Sudirman, Fahad Haidra, Radina Putri, Widi Mulia, Agus Wisman dan Teuku Zaki, serta puluhan talent anak remaja berbakat. Catat tanggalnya, 9-10 Oktober 2026 bertempat di Balai Sarbini, Jakarta. Kunjungi akun at shineera.entertainment dan langsung ke bio untuk membeli tiketnya di Kiosk6.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Balik lagi bareng sama Farah di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya.
2: Simpan saja rasa di hatimu.
0: Tapi kalau kamu pengen menyatakannya boleh loh, sahabat suara. Nggak harus selalu kamu simpan di dalam hati. Tuh, ya kan? Nggak harus sama kayak ikutnya, nggak apa-apa. Kalau kamu lagi mau cerita, juga ayo banget. Karena saya mau dengerin kok. Via WhatsApp boleh ke 0816-114-1014. Kamu lagi ngerasain apa sekarang? Apa yang menjadi keluh kesah kamu, sahabat suara ya? Satu jam terakhir kebersamaan kita, marilah saling bercurhat ria tentang kondisi kehidupan. Karena siapa tahu bisa menjadi satu hikmah buat orang lain, kan? Dan saling menguatkan juga. Lagu ini bakal nemenin kamu sebentar lagi ya. Sekali lagi bisa langsung bergabung ke 0816-114-1014. Kita WhatsAppan atau langsung ke TikTok iswara.network. Lagu Ekute simpan saja, dimainkan habis tulus dulu dengan Teh Hijau.

Kamu masih bareng sama Farah di Suara yang masih nemenin sampai nanti jam 2. Satu lagu dari Leto dengan Ruang Rindu baru aja nemenin siangnya kamu. Berarti hujan tawarkan derasnya untuk air mata. Sebentar lagi akan dilanjut sama satu lagu dari Juicy Lucy, di mana ada kabar juga yang kurang oke sebenarnya untuk pendengar atau juga orang-orang yang suka sama Juicy Lucy, fans-fansnya gitu ya. Pasca kejadian kemarin Juicy Lucy tuh sahabat Suara ya, soal dia batal datang ke salah satu kota gitu. Ini kayaknya adalah dampak ininya ya, efek dominonya gitu. Jadi beberapa schedule-nya Juicy Lucy, ini salah satunya, salah duanya sih lebih tepatnya, di Cirebon dan juga Purwokerto ya, main di sebuah festival itu batal kabarnya. Jadi buat sahabat Suara, kalau emang ngefans banget sama Juicy Lucy, mungkin bisa re-update lagi tuh, di mana kamu bisa menyaksikan penampilan dari Juicy Lucy gitu kan. Nah mungkin nanti situasinya tuh bisa di-update juga di sosial media yang ada, bisa di-make share lagi ya. Jadi mungkin dari sini banyak hikmahnya bisa kita ambil gitu, ketika mau mengambil satu langkah, terutama kita punya sebuah posisi gitu ya guys, kita perlu lagi berpikir dampak kedepannya seperti apa. Jadi gak langsung memutuskan yang terkesan terburu-buru gitu. Semoga aman terus semuanya, dan Juicy Lucy juga setelah dari situasi kemarin bisa lebih baik lagi, makin baik lagi. Dan lagu ini akan kita putarkan dengan Tampar ya, dari Juicy Lucy, dimainkan sebentar lagi. Habis Andre Hehanusa dulu nih dengan Karena Ku Tahu Engkau Begitu.

dari suara That Was Duta featuring Shilon Seven. Duta adalah part of Shilon Seven anyway gitu ya. Bunga di tepi jalan. Satu lagi yang baru aja kamu dengerin sambil denger lagu tadi, sahabat suara. Baru saja studio kami Suara Jakarta kehadiran teman-teman dari KPID Jakarta. Tadi saya pas lagi sambil live TikTok gitu ya, ada yang mengetuk, tiba-tiba datang bos kita tercinta Kakak Tika bersama dengan teman-teman KPI. Agak kaget tapi ternyata kira-kira apa salahku ya tiba-tiba kehadiran teman-teman KPI. Tapi ternyata teman-teman KPID DKI Jakarta tuh sedang melaksanakan kunjungan kerja gitu. Jadi memang keliling ke beberapa stasiun radio, salah satunya hadir juga ke Isuara. Ini ada banyak banget agenda yang dilakukan juga sama teman-teman dari KPID DKI Jakarta gitu ya, sahabat suara. Di antaranya adalah untuk mensosialisasikan dan mengoptimalisasi penggunaan aplikasi Smart ini sebagai sarana pendukung dalam pengelolaan dan penyampaian data penyiaran. Jadi teknisnya tuh dikasih tahu seperti apa, kemudian juga kita dihimbau lah untuk dalam obrolan, kemudian juga pemutaran musik itu juga sekarang perlu diperhatikan gitu supaya outputnya nggak offside. Makanya tadi saya juga oke, Bu, aman Bu, ya kan kalau Isuara kan aman terus ya, sahabat suara, semoga. Dan abis ini aja mau lanjut muterin lagu-lagu enak yang pastinya aman terus, salah satunya dari It Gitaf dengan Satu-Satu yang merupakan requestan dari salah satu sahabat suara di TikTok ya, Melly. So enjoy.

0: That was Reza, berharap tak berpisah. Sama seperti saya yang selalu berharap tidak berpisah dengan sahabat suara. Tapi ya namanya juga hidup ya. Ada pertemuan, ada perpisahan. Dan kurang lebih kebersamaan kita, kira-kira kalau sekarang 13.41 ke jam 2 berapa menit lagi ya sahabat suara? Coba bisa tolong hitungin ya, karena bentar lagi nih kebersamaan kita. Makanya saya masih menanti buat kamu yang mau sapa-sapa atau mau cerita-cerita yang hari ini, boleh banget. Ini ada yang bergabung namanya Nicholas, katanya saya sahabat suara. Mau tanya, kalau request lagu gratis, bayar, ada QR code-nya mas? Enggak lah, gratis lah, kamu langsung aja drop. Di kalau di TikTok bisa di kolom komen, kalau di WhatsApp kamu bisa langsung message aja mau request lagunya siapa gitu ya. Dan pastinya di siaran Farah, local musician is number one. Jadi buat kamu yang masih mau request lagu, bisa kok, bisa ditungguin ya. Dan teman-teman di TikTok juga, halo, ada yang masih stay, thank you banget dari tadi jam 11 sampai sekarang. Aku yakin pasti device-nya udah pada panas. Kalau yang device-nya dingin, coba dong kasih tahu device apa yang kamu pakai. Nonton TikTok udah hampir 3 jam dan masih dingin.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Fashion gak pernah punya final version, selalu ada sesuatu yang

Update. Fashion Nation mempertemukan berbagai nama dan perspektif dalam fashion Indonesia. Mulai dari IFDC, Drew, Diba, Vivian Lee, Cita Tenun Indonesia, Arke.

0: WhatsAppnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
0: Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026. Ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi. Dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo, Hall D2, JI Expo, Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya pesta bola.
2: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Enggak lah, udah lama banget.
3: Kalau sekarang kamu udah nikah? Selamat pagi Anindita.
2: Pagi.
3: Kamu lagi
2: Nita,
3: kamu,
4: Halo.
3: Gimana ceritain?
2: Jadi masih kelas 1, pacaran sama kakak kelas. Kebetulan juga kita satu lingkungan, rumah tetangga lebih tepatnya.
4: Pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah. Terus udah gitu?
2: Ya udah, kita jalan. Kok dia udah pokoknya nuduh dia cemburu sama ini sama itu. Tapi terus malamnya dia ngaku dia balik lagi sama mantannya.
4: Ya.
3: Gimana sih?
2: Terus udah yang udah deh, udah mau ngambek, besok pagi tetap dijemput sekolah bareng.
4: Oh, karena kan deket tetangga ya?
2: Ya di mobil ya berantem lah, nangis-nangisan sambil ke sekolah. Udah nyampe sekolah berantem, terus aku turun banting pintu, terus langsung lari ke kelas, dikejar.
4: Ini kayak film-film ini. Ya kan? Begitu kamu banting pintu, terus dia gimana?
2: Ya banting pintu terus langsung lari dong ke kelas. Nangis terus dikejar.
4: Manis banget. Aku gak pernah dikejar-kejar gitu.
3: Ya Allah.
4: Tapi abis itu akhirnya kamu gak balikan lagi sama dia?
2: Ya masih berhubungan baik aja waktu itu.
3: Aduh.
2: Kayak gak mau lepas juga sebenarnya.
3: Sampai sekarang gak?
2: Enggak lah, udah lama banget.
3: Kalau sekarang kamu udah nikah?
2: Saya sudah menikah dan sudah menjadi janda.
4: Masih kamu pengen dikejar-kejar gitu lagi ya?
3: Janda, selalu terdepan.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin.

0: was White Shoes and the Couples Company. Senandung maaf saat login sekaligus menjadi penutup di perjumpaan kita hari ini. Thank you so much sahabat suara buat yang udah tune in dari jam 11 tadi sampai sekarang di Serena Farah. Selamat lanjut menghabiskan hari Selasanya. Buat kamu yang punya banyak agenda hari ini, semoga bisa terrealisasi satu persatu, gak ada drama-drama gitu ya. Buat yang lagi tertatih karena ini tanggal udah tua banget, tenang, kamu gak sendiri. Jadi marilah dinikmati ya. Tapi jangan sampai lupa tetap jaga kesehatan. Kemudian juga tetap aware sama sekitar kita sahabat suara. Besok kita akan ketemu lagi ya hari Rabu. Dari jam 11 sampai jam 14 waktu Indonesia bagian Barat. Pastinya di Iswara, Suara Warga Indonesia. Bye-bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Siapa aja sih public figure yang sukses dari radio?
1: Ih, banyak banget tahu. Kalau yang dimaksud public figure Indonesia, ternyata yang sekarang kita kenal ada di TV, YouTube, atau panggung, justru sebelumnya mereka memulai karir sebagai penyiar radio loh. Contohnya nih, Panji Pragiwaksono. Sebelum dikenal luas sebagai komika, aktor, atau content creator, Panji juga punya pengalaman sebagai penyiar radio. Terus, ada juga Gofar Hilman. Kita sama-sama tahu dong, kalau sebelumnya Gofar Hilman pernah siaran di Hard Rock FM Jakarta. Gofar juga pernah bilang, menjadi penyiar adalah cita-citanya sejak masih sekolah. Dia juga pernah memecahkan rekor MURI, siaran live talk show selama 34 jam. Bayang gak tuh? Nah, sekarang juga ada Pak Sutri yang pertama berkecimpung di dunia radio. Siapa lagi kalau bukan Rizky Kinos dan Nikta Gina? Kinos mengawali karir sebagai penyiar radio di Bandung sejak 2006 hingga 2008. Terus mulai ikut audisi VJM TV di tahun 2008 dan berhasil menjadi juara pertama. Nah, gimana dengan Gina? Nih, menariknya, Gina merupakan lulusan kedokteran yang justru menemukan kesenangan besar di dunia radio. Dan sekarang mereka siaran di Suara Serunya Iswara loh. Udah pada tahu kan? Gue sih cuma ngingetin aja. Takutnya sahabat suara pada lupa.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

0: Utara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini
0: saja. Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

0: Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: kalau dicari di Google kan kayak...
1: Sekarang udah gak ada katanya.
0: Mungkin dari dulu kali gak ada mas.
1: Jadinya blunder nih. Gitu.
0: Kenapa begitu?
1: Jadi Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya mengenai sumber kecerdasan seseorang saat menghadiri peluncuran buku 10 karya nyata untuk negeri setengah abad Bahlil Lahadalia yang sekaligus menjadi perayaan ulang tahun ke-50 Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Nah, di acara itu Pak Prabowo tuh pidato nul. Udah gitu pidatonya tuh di situ ada kata-kata yang mungkin jadi memancing berbagai atau beragam POV. Point of view-nya tuh lain-lain. Pokoknya dibilang sama beliau itu bahwa pendidikan tidak didapat dari sekolah.
0: Dari pendidikan formal.
1: Pendidikan formal. Ya. Kalau kalimatnya misalnya pendidikan tidak hanya didapat dari sekolah aja. Nah mungkin masih benar tuh. Karena namanya pendidikan itu bisa dari mana aja. Nah masalahnya gak ada ajanya Nul.
0: Gak ada ajanya.
1: Jadi kesannya tuh kayak orang-orang pada mikir, hah jadi kita gak usah sekolah nih. Gitu loh.
0: Lah itu dia, orang kan dikasih tahu juga di situ. Contohnya Pak Bahlil ini
1: ya. Nah kan? Dikasih contoh yang, Pak Bahlil ini.
0: Yang universitasnya aja kalau dicari di Google kan kayak...
1: Sekarang udah gak ada katanya.
0: Mungkin dari dulu kali gak ada mas.
1: Hah?
0: Bukan maksudnya mungkin sekarang udah jadi semak-semak kali ya, atau udah jadi kopdes apa ya.
2: Dia sekolah
0: apa
2: gimana sih?
0: Nah, itu dia malah di Google aja enggak ketemu kan itu sekarang.
1: Kenapa yang dicari contohnya kenapa harus Pak Bahlil?
0: Boleh kembali ke Pak Prabowo aja saya takut.
1: Sorry.
0: Jadi kalau menurut Pak Prabowo ini kan bahwa kayak kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan dalam hidup itu bisa menjadi proses yang membangun kecerdasan dan ketangguhan. Nah, maka dari itu
1: Madar tuh.
0: Mungkin ini adalah era di mana kita sedang belajar tentang kehidupan. Kita diajarkan oleh pemerintah kita untuk sulit hidup. Supaya kita bertambah kecerdasannya. Itu dia.
1: Aduh.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara. Suara Warga Indonesia. Sebuah pengalaman teater berskala besar yang mempertemukan musik, drama, koreografi, tata artistik, multimedia, dan imajinasi dalam satu panggung dengan mengangkat kearifan lokal Indonesia. Shine Era Entertainment mempersembahkan Sirena Air Mata dari Lautan. Sebuah pertunjukan drama musikal fantasi original Indonesia yang disutradarai oleh Jelani Manok dengan melibatkan para pemain ternama diantaranya Rara Sudirman, Fahad Haidra, Radina Putri, Widi Mulia, Agus Wisman dan Teuku Zaki, serta puluhan talent anak remaja berbakat. Catat tanggalnya. 9-10 Oktober 2026 bertempat di Balai Sarbini, Jakarta. Kunjungi akun @shineera.entertainment dan langsung ke bio untuk membeli tiketnya di Kiosix.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

Edit. Fashion Nation mempertemukan berbagai nama dan perspektif dalam fashion Indonesia. Mulai dari IFDC, Drew, Diba, Vivian Lee, Cita Tenun Indonesia, Art

0: sini.
1: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Baby. Sini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong, kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan enggak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat jengkelin ya. Udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget, sumpah. Duduk sini.
0: Cek, one, two.
1: Pagi, jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku?
0: Mau dipangku.
1: Sini. Ahai.
2: Jadi udah terpenuhi ya, Pak ya?
1: Eh,
2: udah terpenuhi ya, dong.
1: Kok jengkelin duduk? Aku yang berdiri.
0: Enggak,
1: itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
2: Jadi kemarin itu ada yang nanyain jengkelin.
1: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kino. Jangan dicolok. Main colok-colok mata lu.
0: Tempat apa ini?
1: Ini radio, radio Isuara, yeah. Jengkelin.
0: Kebetulan.
1: Apa?
0: Apa tuh? Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklak ya. Bisa foto ronsen di sini.
1: Itu
0: kan
1: radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio.
0: Oh,
1: ini lain.
2: Kepalanya butuh emang, radio head ya.
0: Radio,
1: ini
0: emang
1: gak
0: ada kursinya.
1: Ini.
2: Aduh, Pak Giras kasih lagi kursi
1: dari tadi. Kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
2: Naik pangku-pangkuan.
1: Lucu loh dia loh.
0: Kaget om. Ya Allah, kamu gitu sama aku mah.
1: Sumpah gue geli banget sama suara. Gue geli banget.
0: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
1: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
0: Om siapa tadi namanya?
1: Kinos.
0: Konos, iya.
1: Konos.
2: Kinos.
1: Kinos.
0: Yang
1: Kinos.
0: Tadi siapa namanya?
1: Agoy.
0: Oh, Argo. Yeah. Om siapa namanya?
2: Aku Indra.
1: Indra.
0: Indra. Oh, artis ya?
2: Ah, bukan.
0: Indra Gunawan.
2: Eh, bukan.
1: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
0: Indri di Brownies, Am, suka aku tonton.
1: Indra.
0: Yang di Brownies.
2: Ipan, itu Ipan.
1: Itu Ipan Gunawan.
0: Oh, Ipan.
2: Ipan, itu, Tia Ipan, Ipan. Kak, itu.
0: Indra Gunawan namanya.
1: Indra Gunawan mah di atas, di lantai atas. Oh, bos gua. Bos gua.
0: Oh, bos bang.
1: Bos gua, yang punya radio ini, Indra Gunawan.
0: Oh, ya, karir saya selesai.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara. Suara Warga Indonesia. Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026. Ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi. Dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo, Hall D2, JI Expo, Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya Pesta Pora.
1: Suara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini
1: saja. Suara.
0: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Ada pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman RW. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Hai, selamat sore. Sibuk ya, Jill?
3: Iya, ampun, puji iya, Tuhan. Haleluya. Alhamdulillah. Sibuk banget hari ini. Aku nih hari Selasa nih.
2: Lebih baik sibuk kerja daripada sibuk nyari kerja.
3: Iya dong, maklum. Namanya juga saya ibu rumah tangga. Saya adalah pembentuk generasi gitu loh, Bapak.
2: Pembentuk generasi adalah istilah yang dipakai oleh Dubai untuk ibu rumah tangga. Keren ya.
3: Betul.
2: Keren sekali. Dan Gen Z bertanya, setuju gak? Kadang nasihat mak kita tuh gak enak didengar tapi bener.
4: Iya selalu itu mah.
2: Selalu ya.
4: Gak pake.
2: Nanti kalau udah gak ada baru lu nyesel.
3: Jangan
2: loh,
3: dong.
2: Maksudnya kayak gua. Maksudnya iya kayak sih. Gua. Dan pastinya ada perjalanan nostalgia ya sahabat suara. Langsung aja request lagu yang ada memorinya buat kamu.
3: Betul.
2: 0816 114

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 101,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara. Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

kami Suara Jogja, suara warga Indonesia. Indonesia, sahabat suara, jadi negara ASEAN kedua yang dimana akhirnya kita punya kapal induk. Jadi Thailand tuh lebih dulu udah punya gitu ya, untuk kapal induk yang namanya HTMS Chakri Naruebet sejak tahun 1997. Dan Indonesia jadi negara ASEAN kedua yang dimana kapal induk ringan ITS Giuseppe Garibaldi ini udah sampai di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta setelah dihibahkan dari Angkatan Laut Italia, sahabat suara. Dan kapal yang bobotnya kurang lebih 14.000 ton. 14 ribu ton itu, ya gitu deh, berat banget dah pokoknya. Ini nantinya rencananya tuh bakal ganti nama jadi KRI Sriwijaya. Ini merujuk ke kerajaan maritim yang pernah berjaya di Sumatera. Dan serah terima resminya ini kan sebenarnya udah nyampe dari tanggal 18 September kemarin di Tanjung Priok. Nah, serah terima resminya ini dijadwalin di 24 September 2026. Kalau menurut Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali, nantinya kapal ini bakalan diprioritasin buat operasi militer selain perang gitu ya, termasuk mendukung penanganan bencana kayak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang memang sekarang ini masih berlangsung seperti itu. Walaupun memang nantinya kapal ini tetap bisa dikerahin dalam misi tempur jika dibutuhkan. Kita sih berharapnya nggak dibutuhkan untuk misi tempur ya, jangan sampai ya. Benar-benar gede banget, sahabat suara. Ini panjang, gede gitu. Nah, tapi kalau ngelihat dari fotonya ya, si kapal induk baru ini, kan saking gedenya tuh, bagian tengahnya tuh masih kosong gitu. Kira-kira nih, kira-kira bisa diisi apa ya? Dapur kali ya, dapur atau koperasi gitu kali ya.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hi guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Ada perjalanan yang cukup untuk dilewati, ada juga perjalanan yang layak untuk dinikmati. Saat kamu di Semarang, nikmati keduanya bersama Res Hotel Semarang. Sebuah hotel monokrom minimalis dengan berbagai sudut estetik dan ambience yang memanjakan. Lokasinya cukup strategis. Di kawasan Simpang 5, Res Hotel Semarang menghadirkan 90 kamar pilihan. Mulai dari superior, deluxe, hingga premier. Setiap kamar dilengkapi fasilitas amenities premium serta private balcony untuk menikmati city view Semarang. Setelah menjelajahi kota, saatnya menikmati pilihan kuliner di Restorante Eatery atau bersantai di Restricted Rooftop Lounge, menikmati city view dengan menu pilihan serta live music. Res Hotel Semarang, your stay beautifully elevated. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811 2884 518 atau follow @reshotels.

0: Meja para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice. Segernya enggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
0: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini si Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Dapatkan berita terbaru
5: dan tren terkini
6: dengan follow Instagram
5: @iswara.

0: dengerin suara fakta.
1: Berita pertama, ruas jalan Kretek Girijati atau yang dikenal sebagai Kelok 23 kembali ditutup setelah masa uji coba pembukaan lalu lintas berakhir. Penutupan sementara dilakukan setelah evaluasi menunjukkan peningkatan volume kendaraan terutama saat akhir pekan yang memicu kepadatan di sejumlah titik. Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional atau Satker PJN Wilayah DIY, Tisa Rasita mengatakan, uji coba yang berlangsung selama sepekan menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat menggunakan jalur baru tersebut. Ruas Kretek Girijati dinilai telah dinantikan karena membuka konektivitas baru di kawasan selatan DIY. Namun, antusiasme pengguna jalan perlu diimbangi dengan kesiapan infrastruktur dan aspek keselamatan. Pemerintah memutuskan belum membuka Kelok 23 secara penuh hingga pekerjaan lanjutan selesai. Berdasarkan evaluasi bersama Forum Lalu Lintas pada Senin 21 September 2026, ruas Kelok 23 untuk sementara ditutup kembali. Penutupan dilakukan sampai penyelesaian paket lot 17A. Dilansir dari Harian Jogja, pekerjaan lot 17A sendiri merupakan lanjutan dari pembangunan jalan Kretek Girijati. Dokumen proyek mencatat paket tersebut mencakup pembangunan luas lanjutan sepanjang sekitar 980 meter serta pekerjaan pelebaran dan fasilitas jalan pada bagian tertentu. Beralih ke berita selanjutnya, Institut Seni Indonesia atau ISI Jogja menonaktifkan seorang dosen dari tugas dan aktivitas akademik setelah Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi menyelesaikan pemeriksaan laporan dugaan kekerasan seksual yang melibatkan dosen dan mahasiswa. Penonaktifan tersebut ditetapkan pimpinan ISI Jogja pada Senin 21 September 2026. Keputusan itu diambil setelah Satgas PPKPT menyelesaikan pemeriksaan serta menyusun kesimpulan dan rekomendasi hasil penanganan perkara. Ketua Humas ISI Jogja, Daru Tunggul Aji, mengatakan kampus menindaklanjuti setiap laporan kekerasan melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Perlindungan dan keselamatan korban menjadi perhatian utama dalam proses tersebut. Laporan tersebut bermula ketika sejumlah mahasiswa yang mengaku menjadi korban mendatangi Satgas PPKTP pada 18 Agustus 2026. Mereka datang dengan didampingi seorang dosen untuk menyampaikan peristiwa yang mereka alami. Dua hari kemudian, pada 20 Agustus 2026, laporan disampaikan secara tertulis. Laporan resmi tersebut menjadi dasar bagi Satgas PPKPT untuk melanjutkan penanganan melalui tahapan pemeriksaan. Dilansir dari Harian Jogja, Satgas kemudian meminta keterangan dari korban, memanggil dan memeriksa saksi-saksi, serta memeriksa dosen yang dilaporkan. Rangkaian pemeriksaan tersebut selesai pada 10 September 2026 dengan menyusun kesimpulan dan rekomendasi hasil pemeriksaan untuk disampaikan kepada pimpinan ISI Jogja, yang kemudian pimpinan ISI Jogja mengambil langkah institusional dengan menonaktifkan dosen yang bersangkutan dari tugas dan aktivitas akademik. Demikian Suara Fakta bersama saya Grace Cantona. Nantikan Suara Fakta berikutnya.

0: cari suara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iSuara.id.
2: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gif yang wanginya aku love banget. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada Gif Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
7: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
8: Itu sih Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
9: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
7: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
8: Boleh, boleh.
7: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
8: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, strawberry, semuanya eksis.
9: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
10: Bu, belanja di Alfamidi udah gak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
11: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
10: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soclean Liquid Detergen Rose 700 mili.
11: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya, ada nggak sih, Bu?
10: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
12: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.
11: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
13: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
11: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
13: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
11: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-7907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
1: Suara
0: memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun dimana.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara. Isuara, suara warga Indonesia. Indonesia.

88,7 FM Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Masih wit. Katanya kalau diisi cintaku, ay gimana mbak, daripada kosong itu kapalnya. Gak apa-apa sih, kan memang ada orang-orang yang tangki cintanya tuh belum full asik kan. Siapa tahu Mas Iwit berminat gitu untuk mengisi tangki cinta yang belum terisi penuh. Mas Iwit mau request lagu gak? Boleh loh kalau mau request lagu loh. Kamu juga kalau mau request lagu juga boleh sahabat suara, buat nemenin sore hari yang gak tau kenapa ya, beberapa hari belakangan ini mataharinya tuh sangat-sangat tidak bersahabat di kulit gak sih sahabat suara? Karena memang mungkin lagi puncaknya musim panas ya. Jadi kayak mataharinya terasa lebih perih gitu. Apalagi kalau misalnya kamu gak pakai sunscreen atau sunblock tuh kayak kerasa banget langsung gosongnya. Langsung kayak aduh pedih banget kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya kamu mau atau banyak beraktivitas di luar untuk beberapa hari ini, please jangan lupa pakai pakaian yang tertutup rapat-rapat. Udah gitu kalau di muka pakai sunscreen, di badan pakai sunblock gitu. Karena selain bisa bikin hitam, sinar matahari yang terik banget itu kan berpotensi UV-nya juga, UV indeksnya juga tinggi. Nah, UV indeks ini yang akan berbahaya buat kulit kalau misalnya kamu terpapar terus-terusan dan dalam jangka waktu yang lama, karena bisa menyebabkan kanker kulit. UV atau ultraviolet itu kan ada UVA, ada UVB kayak gitu kan sahabat suara. Jadi karena memang kayaknya panasnya lagi gila-gilanya nih terutama di Jogja ya, kamu kalau keluar wajib pakai benar-benar yang protektornya tuh kayak jaketnya yang anti UV, terus abis itu sunblock, sunscreen gitu kan. Kalau perlu pakai topi, pakai payung. Kalau naik motor pakai masker, kacamata hitam. Pokoknya jaketnya yang rapet ya, supaya selain biar menghindari belang dan rasa perih yang cekit-cekit itu di kulit, itu juga meminimalisir risiko kamu terkena kanker kulit. Karena ya memang gak kelihatan dalam mungkin jangka waktu 2, 3, 4 tahun gitu, tapi itu akan kelihatan dalam jangka panjangnya kalau kamu tidak melindungi kulit dari sinar matahari yang sangat semlorot ini. Jujur, kan kabin siarnya Iswara itu kalau buat apa namanya mic-nya itu kan ngadepnya, kita ngadepnya ke utara. Saya ini ngadepnya ke utara nih sahabat.

suara. Sementara matahari kan terbenam di barat. Nah, di barat ini adalah kaca jendela yang sangat besar dan sinar matahari itu sore hari ini, dan gak cuma sore hari ini, tiap sore itu langsung directly ke muka gitu. Jadi kayak kalau kamu ketemu saya mukanya belang sebelah, yang sebelah kiri walaupun udah pakai sunscreen, nah itu gara-gara pasti setiap sore kepaparnya dari matahari yang mau terbenam itu. Walaupun ada nilai plusnya itu kalau pas sunset gitu ya, kalau nanti agak-agak jam-jam setengah 6 atau 17.20 gitu udah mulai terbenam, pas orange banget dapat sunsetnya juga bagus banget. Ya pokoknya apapun cuacanya di hari-hari ini harus kita syukuri ya, karena kalau hujan terus juga, hujan terus masuk angin ya kan, tapi kalau panas terus juga kayak jadi pusing gitu, jadi gerah, jadi cranky ya kan. Ya apapun cuacanya, namanya juga Indonesia gitu, kita harus siap sedia menghadapi cuaca apapun di Indonesia ini, sahabat suara. Yang penting adalah ya pokoknya dari diri kita sendiri, pokoknya prepare deh. Kalau mau request lagu, saya masih nunggu ya sampai jam 7 malam nanti, 081-2299-88-887, atau bisa juga di TikTok @iswarajogja.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi.
10: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
8: Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama.
11: Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih Kak.
10: Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Mungkin ada yang kangen juga sama promo yang dikasih sama Alfamidi, sahabat suara. It's tenang aja di hari Selasa yang cerah menuju senja. Ciaela, cerah menuju senja gak tuh? Tentu saja ada yang baru di Alfamidi. Kamu jangan sampai kelewatan yang namanya promo harga spesial produk baru di Alfamidi ya. Karena kini sudah hadir Hometown Yogurt Squeeze Honey Pineapple 110 gram dan juga ada Hometown Yogurt Mix Berries 110 gram. Dengan promo spesialnya itu adalah harga spesial kamu bisa dapetin cuma di harga Rp9.900 aja. Enggak cuma itu tapi masih banyak produk-produk baru lainnya yang dapetin promo harga spesial di Alfamidi. Kamu bisa cek langsung ke Alfamidi terdekat atau kalau misalnya enggak sempat pakai aja aplikasi Midi Kering. Jadi jangan lupa sahabat suara kalau udah kangen-kangen buruan langsung aja ke Alfamidi buat belanja karena Alfamidi belanja puas harga hemat.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
0: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia. Memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
3: Din, kamu udah nemu venue buat wedding belum?
4: Belum nih, pengen yang intimate tapi tetap cantik dan gak bikin kantong jebol.
3: Coba deh cek Art Hotel Yogyakarta, ada wedding package mulai 9 jutaan untuk 50 pax.
4: Hah? Serius? Terus kalau mau makan-makan dulu bisa juga?
3: Bisa banget, di Art Hotel Yogyakarta bukan cuma momen spesial yang bisa kamu rayakan, tapi juga pengalaman kulinernya. Lewat Chef's Kiss, nikmati pilihan menu seperti kaleo pisang dan nasi liwet ayam kecombrang mulai dari 45 ribuan plus-plus. Dan untuk kamu yang sedang mempersiapkan hari istimewa, tersedia wedding package mulai dari 9 jutaan untuk 50 pax. Mulai dari makanan enak sampai merayakan hari bahagia, semuanya bisa kamu temukan di Art Hotel Yogyakarta. Art Hotel Yogyakarta, celebrate your moment, your way. Info selengkapnya, kunjungi Instagram @arthoteljogja.
5: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
6: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
7: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
5: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
6: Boleh, boleh.
5: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
6: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
7: Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Tonton langsung Seru Nyai Suara di YouTube Iswara Official.
5: Jangan lupa like dan subscribe ya.
6: Diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya. Wow.

0: kamu.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
7: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus-terus?
10: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang,
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Suara.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja. Separuh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

0: 91,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

88.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Kabar yang kurang mengenakan, sahabat suara, datang dari depan Turas. Kemarin kan dia sudah, mereka sudah mengumumkan kalau akan ada tour gitu ya di California. Tapi ternyata beberapa hari yang lalu akhirnya ya di Instagramnya @pantures ini mereka ngeluarin statement kalau kayaknya tour California ini akan di cancel atau ditunda sementara karena ternyata ada kendala di visa gitu. Jadi memang ada dua personilnya Panturas yang visanya tuh ditolak. Jadinya mereka gak bisa melanjutkan perjalanan untuk tur ke California gitu. Tapi ya ini cukup mengecewakan banyak pihak gitu ya. Apalagi kan memang udah cukup masif gitu untuk jadwal tur mereka di California. Kamu kalau udah sempat ngelihat di Instagramnya gitu kan, mereka tuh harusnya melangsungkan tur dari tanggal 22 sampai 26, which is harusnya mulai dari hari ini sampai tanggal 26 besok gitu. Tapi ternyata memang harus di cancel. Harus sedih banget karena itu kendala visa. Memang katanya kalau visa khususnya ke US gitu ya, sahabat suara, itu tuh agak-agak susah gitu kan katanya kan. Jadi memang ya, walaupun memang cukup banyak yang kecewa, tapi Panturas tetap mengusahakan gitu ya. Mereka ngasih klarifikasi, ngasih pengumuman, terus abis itu juga tetap diusahakan lah kayak gitu. Semoga nanti kalau misalnya memang proses administrasinya ini sudah selesai, udah lancar gitu, turnya tetap bisa dijalankan. Jadi mungkin gak di cancel ya bahasanya, mungkin ditunda sampai semua proses administrasinya selesai. Gak apa-apalah, depan Turas aman aja. Karena ini kan bukan, ini sebenarnya bukan kesalahan dari, bukan full sepenuhnya kesalahan dari pihak Panturas, tapi ya namanya administrasi, sahabat suara. Lagi-lagi kita tuh gak pernah tahu gitu ya. Mungkin memang pas kurang beruntungnya aja di dua personelnya depan Turas itu gitu ya. Semoga cepat selesai, semoga turnya tetap bisa dilaksanakan gitu di California. Ini padahal udah ada, kalau saya nggak salah ya, dari tanggal 22 sampai 26 itu harusnya ada di Sacramento, Berkeley, Los Angeles sama San Diego. Kita doain semoga urusan administrasi ini cepat selesai gitu, depan Turas bisa melanjutkan kembali perjalanan turnya ke US. Tapi sebelum ke US, mendingan ke Jogja dulu deh. Akang-akang nih, kayaknya di Jogja, kayak depan Turas tuh jarang banget manggungnya, nggak sih, sahabat suara?

0: Grace Cantona.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak?
2: Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak.
4: Eh, sekalian foto bareng boleh gak?
3: Aman.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Guys, hah? Itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Iswara.
8: Memainkan musik pilihanmu.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
4: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping.
5: Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out Viva hari ini.
4: Viva? Itu kamu check out Viva? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang Viva bertransformasi. Ini logo barunya Viva yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan Vivanya juga cantik banget. Search aja dulu.
4: Beneran Viva transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh,
6: ya kan?
4: Check out Viva buat aku juga, please.
6: Ngelunjuk deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo Viva baru dan tampilan baru, Viva, glowing bersamamu.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
7: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang,
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
10: Baby Happy, Mom Happy.
11: Wings Care.
12: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
13: Itu sih Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
14: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
12: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
13: Boleh, boleh.
12: Asik, mau milk juice melon. Gratisnya milk juice mangga ya.
13: Siap. Emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
14: Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Yuk eksplor semua rasa milk juice pop. Milk juice eksis rasanya. Dari Wings Food.
15: Hai hai, it's Jericho Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.

88.7 FM Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Bingung gak sih sahabat suara kalau di Jogja saking banyaknya pilihan untuk berwisata, apalagi ngajakin keluarga gitu mau kemana. Ada satu destinasi sebenarnya yang cukup unik, yang dimana awalnya lahirnya bukan sebagai destinasi wisata, tapi lahir atas inisiatif prakarsa dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 di tahun 1955 buat menggantikan 17 pabrik gula di Jogja yang dimusnahkan. Yes, tidak lain tidak bukan, pabrik gula Madu Kismo di Bantul. Dan seiring berjalannya waktu, sekarang pabrik gula Madu Kismo ini jadi salah satu tempat favorit untuk kunjungan edukasi, terutama buat anak-anak sekolah nih. Cocok nih kalau kamu punya ponakan atau punya anak yang pengen diajak jalan-jalan weekend besok kemana gitu kan ya. Kamu bisa naik lori atau kereta tebu bertenaga uap. Seru banget gak tuh? Dan itu cuman cukup bayar sekitar Rp13.000 aja, sahabat suara. Tuh gimana? Tertarik gak buat nyobain wisata unik yang satu ini?

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 91,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara. Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Indonesia. Hi moms and dads, MBFair by Mother and Beyond hadir kembali di Kota Casablanca. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di MBFair. Jangan sampai kelewatan ya. MBFair Kota Casablanca 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 24 sampai 27 September 2026 di Mall Kota Casablanca. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar

0: FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Aku udah pernah beli satu loh.
1: Ya ada satu.
0: Nah, yang belum kesampaian tuh yang tipe apa? Lanjut yuk. Kita bacain WhatsApp yang udah masuk, yang pengen bercerita barang apa atau mungkin artis siapa yang kamu idolakan.
1: Yes.
0: Yang kamu rela mengeluarkan duit banyak hanya untuk ketemu mereka atau mungkin membeli sesuatu itu. Halo Kak, selamat pagi. Aku dulu pernah beli satu paket game namanya The Last of Us. Itu habis sampai 7 juta.
1: Astagfirullahaladzim. Terus ortu tanya, dari siapa? Aku jawab, kado dari teman kantor.
0: Si Mama masih percaya aja itu.
1: Iya, karena kalau tahu aku beli sampai 7 juta pasti mereka marah banget. Ya iyalah.
0: Berarti dia gamer ya. Jadi waktu itu gue sempat juga beli Sahabat Suara rela merogoh kocek sampai 55 juta untuk membeli sepasang lovebird. Tapi waktu itu dengan harapan balik modal. Ya kan ada tujuannya gitu, ada pamrihnya. Kalau Ibu pernah beli barang apa paling mahal?
1: Adalah tas, enggak kesampaian mahal, Mas.
0: Aku udah pernah beli satu loh.
1: Ya ada satu.
0: Nah, yang belum kesampaian tuh yang tipe apa?
1: Sebenarnya aku enggak pengen punya sih. Karena itu tuh kayak muat barangnya sedikit. Tapi biar buat gaya aja, biar kesannya kayak orang kaya gitu.
0: Astagfirullahaladzim, inget Nul. Iya. Ya, bedakan mana yang namanya kebutuhan sama keinginan.
1: Lu ngaca aja dulu Rizky sama Lovebird lu tuh, yang katanya membawa keuntungan 55 juta. Kagak usah kasih nasihat.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026.

0: tanggung. Langsung aja terjun ke bisnis properti. Hobi hadir sebagai solusi buat kamu yang mau memulai bisnis properti dengan modal yang terjangkau. Kita akan bahas bersama Bapak Yehezkiel Zebua selaku Direktur Hobi, bagaimana cara memiliki sekaligus mengelola dan keuntungan apa saja yang bisa didapat dalam berbisnis properti. Catat tanggalnya, Rabu 23 September 2026 di Suara Seru bareng Nikta Gina dan Rizky Kinos dari jam 9 sampai 10 pagi cuma di Iswara. Iswara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ditemenin sama Biril Rasan Davi dan masuk ke jamnya Beril, di nongkrong bareng Beril sampai jam 11 malam, sahabat suara. Apa kabar di hari ini? Di luar hujan loh, alhamdulillah. Seger. Boleh dong update-update di awal jam Beril ya. Kamu sekarang posisi lagi di mana? Mungkin buat kamu yang terhambat karena hujan, pulang kantor hati-hati, tunggu hujannya agak redaan dulu sambil aku kasih playlist-playlist yang jujur sejuk sih malam hari ini ya. Jadi kalau pengen update-update gitu ya, laporan dulu, lapor Ber. Ya, posisi lagi di mana, moodnya lagi kayak apa, mungkin ada obstacles yang lo lewatin hari ini dengan sangat amat berat hati. Nah, malam hari ini waktunya lo keluarin semuanya, karena gue akan nemenin lo pakai playlist-playlist yang hujan-able banget. Hujan-able tuh gimana sih? Terus lo juga bisa curhat sama gue di 0816-114-1014, di save nomor WhatsApp Iswara. Dan nanti gue akan live juga di iswara.network, itu di TikTok, sahabat suara. Jadi lo gak cuma bisa dengerin radio, tapi lo bisa nonton radio. We're gonna start from Payung Teduh. This one is menuju Senja, station on Iswara, sampai jam 11 malam.

Montaj from Elephant Kind. Masih ditemani sama Beryl di 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Terpantau masih hujan deras di luar. Tapi kalau weather info di lokasi kamu gimana? Mungkin ada yang dari Bekasi, ada yang dari mana? Jembatan Hitam gitu misalkan. Ada dari Ancol, Jaktim, Jakpus, Jakut, Jakbar. Boleh dong kasih info ke Beryl ya. Ini ada yang kasih update ke aku. Ada dari Nadia. Kak Beryl udah sampai rumah tadi karena hujan. Bos aku nyuruh aku pulang cepat. Enak banget Nadia. Ya udah, selamat beristirahat di rumah ya Nat ya. Ada dari Alvin yang masih di jalan. Masih kena macet nih Bang di Sudirman menuju Grogol. Hati-hati Vin ya, jangan sampai ngantuk Vin. Sorry banget kalau playlist malam ini agak ngantuk-ngantuk. Gue mencoba untuk embrace cuaca di hari ini aja. Tapi kalau misalnya lo pengen request playlist apa gitu, lagu apa, boleh, monggo ya. Tinggal 0816-114-1014. Ada Shiva. Aku dijemput pacar aku kak habis pulang kerja. Ayy, enak ye di mobil nyetel playlist yang kalian suka bersama. Wah, itu surga sih. Karena menurut gue playlist, kesamaan playlist dalam suatu hubungan itu penting menurut gue ya. Kalau gue, karena ya selain lo ngobrol, misalkan ya ngobrol udah nyambung berdua, ditambah playlistnya nyambung, lo bisa tuh yang kayak nonton konser musisi yang lo suka bareng-bareng. Abis itu di mobil, kalau misalnya udah kehabisan topik, lo bisa sing along bareng-bareng di mobil. Banyak lah bumbu-bumbu yang lo dapatkan kalau playlist lo tuh sama. Itu menurut gue. Tapi kalau menurut lo gimana, sahabat suara? Apakah playlist dalam hubungan itu penting? Kalau penting kasih tahu alasannya. Kalau nggak penting kasih tahu juga alasannya, nggak apa-apa. Gue lagi mikir playlist selanjutnya apa, tapi mungkin yang easy to consume dulu untuk malam hari ini, sahabat suara. Ingat kalau mau jawab topik tinggal masuk ke nomornya iSuara di 0816-114-1014. I'll be right back after few hits. Stay tuned on 101.4 FM, iSuara Jakarta, suara warga Indonesia. Kita masuk ke Hindia dulu, sahabat suara. This one is Rumah ke Rumah. Dinongkrong bareng Beryl sampai jam 11 malam.

Suara Warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beryl Rasandavi, siaran hujan-hujan. Asik. Dan gue juga sudah on di TikTok live-nya iSuara.network. Jadi mungkin buat kamu yang lagi gak nyetir gitu ya, lagi buka TikTok, masuk, kita ketemu di sana, sahabat suara. Di sana kalau lagi lagu mulai, gue akan tetap interaksi. Lo bisa komen-komen, titip salam di sana, gue akan tetap bacain. Tenang aja, sahabat suara. Ini pengen bacain laporan-laporan dari sahabat suara yang dengerin gue siaran. Ada dari Naya from Kemang. Naya ini lagi rajin banget ya dari Kemang ya. Update-update gitu. Kabarnya lagi makan malam nih sama cowok gue. Wah, malam ini banyak yang pacaran, jujur memanfaatkan weather ya. Memanfaatkan cuaca yang sendu ini dan adem gitu. Bersyukur ya Allah, terima kasih. Katanya Naya lagi muterin playlist mereka dari awal pacaran. Wah, ini berarti playlist sudah jadi album dokumentasi hubungan lo ya, Nay. Raffi lagi nyetir pulang katanya. Oke. Ini gue tuh lagi ngomongin soal apakah penting playlist di hubungan lo gitu. Sepenting itukah? Mungkin ada beberapa orang yang punya angle tersendiri gitu ya, punya opini sendiri soal playlist. Kayak ada yang bilang gak terlalu penting bang, yang penting mah ngobrolnya cocok atau enggak gitu. Risa bilang, kalau menurut gue penting banget kak, gue sama pacar gue punya satu playlist yang kita bikin dari awal jadian. Jadi setiap ada lagu yang menurut kita punya cerita, pasti masuk situ. Sekarang udah lebih dari 80 lagu. Wah, jadi gitu ya, kayak misalkan punya playlist bareng tuh, reminding gue sama tempat. Misalkan kayak, ini kan waktu kita yang lagi sering puter waktu kita ke Bali. Ah. Lagunya tuh ya, Stephen Coconatris. Gak apa-apa. Mungkin pasangan suka reggae gitu berdua ya. Gak apa-apa banget lah. Ada Fikri. Gue gak pernah bikin playlist bareng pasangan gue. Tapi kalau pasangan gue tiba-tiba masukin lagu sedih ke playlist, gue langsung curiga bang. Ya itu juga iya. Itu. Jadi selain buat entertaining satu sama lain, playlist juga jadi ajang kirim pesan sebenarnya. Gue pengen nanya ke lo sahabat suara, playlist di hubungan itu penting apa enggak menurut lo? Kalau lo bilang enggak, kasih tahu alasannya. Kalau misalkan lo bilang iya, kasih tahu juga alasannya. Kita masuk ke playlist selanjutnya. It's from Bruno Mars, Just the Way You Are. Ini juga jadi salah satu langganan playlist orang-orang pacaran nih. Mewujudkan perasaan sayang ke pasangannya masing-masing. So this is it, Just the Way You Are from Bruno Mars. Stay tune sampai jam 11. Cut.

0: kawasan mata air alami.
1: Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026. Ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi. Dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo, Hall D2, JI Expo, Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya Pesta Pora.
2: Suara-suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
3: Mohon Tuhan untuk kali ini
2: saja. Suara
1: dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Jakarta, suara warga Indonesia. It was from Itgita, sedia aku sebelum hujan. Temenin lo sampai jam 11 malam di kondisi yang sendu-sendu tapi becek di luar. Terima kasih Allah, terima kasih Tuhan atas berkahnya. Semoga bisa jadi berkah juga, terutama buat saudara kita yang ada di Kalimantan sana. Amin, amin, amin, amin. Masih ditemenin sama Beryl, di nongkrong bareng Beryl sampai jam 11 malam. Gue sudah live di TikTok iswar.chat. Wek, nah kan belibet kan. Nih ya, ingat ya, penyiar tuh ngomongnya gak harus cepet kok, tenang aja. Aku bodoh, aku bodoh, aku bodoh. Halo yang di TikTok, ada Bella, ada Ulfa, ada Leticia, lagunya Pak Purbaya, maksud. Kembar, ada Oci, ada Dari, ada Stranger, ada LA. Pastikan kamu stay tune sampai jam 11 malam di live TikTok. Buat kamu yang mungkin tadi di jalan, sekarang udah sampai rumah, selamat menikmati di TikTok karena aku sekarang lagi live di sana ya. Lagi ngomongin soal seberapa penting sih selera lagu dalam hubungan kamu. Yeah. Apakah lo tipikal yang kalau nyari pasangan ya lagu harus sama, sisanya belakangan gitu. Tadi gue sempat baca-baca komen-komen dari TikTok. Ada yang bilang, oh harus, konser date itu penting tuh, kata Stranger. Benar-benar, tadi gue sempat bilang kalau lo suka sama satu musisi gitu ya, lo akan punya agenda baru tuh. Jadi kayak masuk akalnya adalah lo gak akan cepet bosen nih, agendanya tuh ke-refresh terus. Misalkan lo berdua suka sama-sama suka tim lo gitu, misalkan tim lo inbox ya, eh sayang ada konser tim lo nih di hari Sabtu, nonton yuk, ayo ayo ayo, bosen nih di rumah gitu. Terus ada lagi nih dari Spice and Sweet, ketemu pasangan yang satu kuping adalah gift. Satu kuping ya, benar benar benar, gift, karena jarang ya, karena hitungannya jarang ya, apa ketemu pasangan yang selera lagunya sama, iya gak sih? Apa banyak aja gitu. Kalau kata kembar gak penting. Kenapa bar gak penting ya bar? Boleh dong kasih alasan. Kalau kata Rence, sebisa mungkin sefrekuensi sih. Anggita, koplo bareng enak kak, jujur. Kalau kata kembar, yang penting punya duit. Satu selera gak bisa nonton konser, buat apa? Masuk akal. Dia orangnya ini nih, dia orangnya logik sekali, betul. Ya, harus dibarengi dengan pemasukan yang goks lah ya. Kalau kata Uut, nonton konser kita loncat-loncat, dia diem aja gak seru. Janggal, janggal. Gue pernah loh nonton konser bad mood gara-gara si pasangan gue ini, bukan sekarang ya. Dia kayak ngangung gitu. Terus gue kayak iri liat pasangan lain. Untung pasangan yang sekarang kita mah gas, satu musisi kita. Ada Sasha dari Kelapa Gading. Gue sama suami kalau road trip selalu bikin playlist bareng real. Jadi sebelum berangkat kita masing-masing masukin 10 lagu. Kalau ada lagu yang dua-duanya masukin, berarti wajib diputerin paling pertama. Wah ini lucu sih. Jadi playlistnya tuh seakan-akan jadi kompromi rumah tangga gitu. Kalau kita gak satu playlist, mau jadi apa hubungan suami istri kita, ha? Gitu misalnya. Tapi gue gak tau ya, ini banyak yang bilang kesamaan selera musik itu gak penting, ada juga yang bilang penting. Kasih tau gue alasannya, tinggal masuk ke iswara.network karena gue sekarang lagi live di iswara.network, di TikTok ya. Atau mampir juga, kalau mau cerita lebih panjang, nanti ada sesi curhat. Lo tinggal masukin cerita lo ke 0816-114-1014, kita masuk ke playlist Hujan. This one is from Perunggu.

barengan sama gue Beryl Rasandavi sampai jam 11 malam di Nongkrong Bareng Beryl, sahabat suara. Mau bacain sedikit buat kamu yang laporan-laporan sama Beryl di nomornya Iswara. Ada dari Fidelia. Si Fidelia gak tuh? Hai Ril, sama dong, Ciputat juga lagi hujan nih. Iya nih, tadi aku udah di Bintaro, Ciputat dan sekitarnya hujan. Pokoknya buat kamu jangan hujan-hujanan dulu ya. Nanti batuk, hujan-hujanan lagi, flu gitu. Ada Amel di Bogor. Di Bogor hujan deras, Ber, dari jam 4 sore. Berhenti sebentar, terus jam 6 hujan lagi sampai sekarang. Hujan-hujan kayaknya syahdu banget dengerin lagu yang melo-melo. Betul! Semoga bisa jadi berkah buat kamu juga ya, Amel di Bogor. Bogor, kota hujan. Asik. Bogor kembali menjadi seperti yang seharusnya. Ada update dari Septa. Di jalan macet, hujan Depok dan... di jalan macet, terus hujan di Depok gitu ya. Dan banjir keluar tol Margonda. Thank you update-nya. Menurut gue perlu playlist sama Kiss. Kita bisa nyanyi bareng apalagi pas bagian ref. Seru banget, asli. Semangat buat Beryl siaran sampai jam 11 malam. Semangat juga buat lo Septa yang masih di jalan. Ya, kita lagi ngomongin soal kesamaan selera musik dalam suatu hubungan. Menurut lo penting atau enggak? Lagu ini bakal ditujuin buat lo yang lagi di jalan, kebetulan playlistnya sama. Sama-sama suka Yovie Nuno. I'll be right back. Kita masuk di jam 9 nanti ya.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Masuk di jam 9 malam barengan sama Beril di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Makasih loh buat kamu yang udah ikutan topik dari tadi. Kita topiknya masih lanjut kok. Topik malam hari ini adalah, menurut lo, seberapa penting sih kesamaan selera musik di dalam hubungan? Tadi ada yang bilang, gak penting, yang penting duit. Oke, gak penting, yang penting ngobrolnya nyambung. Ada juga yang bilang, playlist menurut gue harus sama penting, karena kalau di jalan playlistnya nggak sama, misalkan aku suka indie dia suka dangdut, repot, pasti pusing nanti. Ada juga yang bilang kayak playlist penting karena ya konser date itu penting, akan bisa menjadi bumbu dalam hubungan masing-masing. Nah, kalau gue penganut playlist itu penting karena gue suka festivalan, gue suka konseran, agak janggal jujur kalau misalkan ya beda panggung gitu. Oke, misalkan gue mau nonton Fish gitu, dia pengen nonton Tulus, misah dong. Itu menurut gue gitu. Tapi kalau menurut lo gimana sahabat suara, kasih tahu di nomornya Iswara di 0816-114-1014 atau mampir ke TikTok iswara.network karena gue sekarang lagi live di sana. Ntar gue bacain komen-komen lo. Dan nanti juga akan ada sesi curhat. Gue open hotline kalau misalkan lo butuh sesuatu untuk diceritakan ke gue. Misalkan lo gak mau nyebut nama juga gak apa-apa banget, akan ada sesi curhat. Kirim curhatan lo ke hotline-nya Iswara di 0816-114-1014. Oke? Gue bakal balik lagi. Kita puterin satu lagu yang playlistnya agak-agak hujan nih sahabat suara kali ini. Selamat menikmati.

101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beryl Rasandevi sampai jam 11 malam. Hai, kamu yang lagi dengerin suara aku, kamu baik-baik saja kok. Gue kayak lagi agak-agak puitis gitu deh malam hari, mentang-mentang suasananya lagi sendu, hujan. Gimana? Daerah masing-masing masih hujan kah? Oci, Anjani, Ditra, masyarakat plus 62, yang lain-lain, yang lagi di mobil juga, yang lagi di perjalanan gitu ya. Kita lagi ngomongin soal apakah selera musik itu penting buat kamu dalam suatu hubungan. Kalau aku Beryl, satu frekuensi sama calon istriku, jadi sama-sama suka nonton konser. Tapi untuk artis-artis luar negeri aja, keren. Contoh kayak Justin Bieber, Bruno Mars, BTS. Kita kadang sampai war tiket

pakai HP masing-masing dan enaknya sama dia, kalau beli tiket beli masing-masing, dia nggak mau dibeliin. Katanya supaya ada pejuangnya. Woi. Dan kita juga kalau ke konser pasti selalu bajunya kapelan. Calon istriku ini punya kotak sedang. Oh, dia punya kotak sedang isinya tiket-tiket konser dari dia SMP sampai sekarang. Woi deh, gokil. Jadi gue dari konser suka ngumpulin ini. Kalau lo kan tiket, kalau gue ini apa? Setlist. Wih, gue kemarin baru dapet setlistnya Bara Suara, cuy. Karena gue nge-MC sih. Kalau kata Ardi, penting gak sih selera musik dalam suatu hubungan? Kalau sebisa mungkin harus sefrekuensi dan komitmen, Bear. Oh, jadi ada dua hal dalam suatu hubungan yang penting menurut dia. Musik sefrekuensi dan komitmen. Oke. Kalau nonton konser kita harus menikmati dan happy kalau walaupun kita sedang overthinking atau lagi burn out. Iya, karena musik juga bisa mengobati burn out ya, Ardi. Keren. Malam Bear, nih gong sih ini. Uut, Malam Bear, pernah GR. Ada cowok bilang, dengerin lagu ini ya. Tiap denger tuh lagu gue mesem-mesem. Eh gak taunya semua cewek dideketin disuruh denger lagu yang sama. Aduh. Bahaya. Don. Jangan-jangan itu emang lagunya dia. Dia promo. Putih. Udah. Mau semua cowok disuruh dengerin lagu yang sama. Eh semua cewek. Parah ini. Udah jangan. Lu kalau punya kesukaan, lu suruh dengerin si cewek A, cewek B, jangan suruh dengerin lagu yang sama. Jangan. Rence, update dari Karet Deres sampai Kampung Melayu. Eh, Basura kering. Basura, Jaktim tuh ajaib dah, kering mulu hari-hari. Heran gua, Basura. Noh. Anjani dari Makassar, langitnya masih cerah sampai sekarang gak pernah hujan. Apakah secerah? Jadi. Apakah secerah masa depan negara kita tercinta ini? Konsep filter lo apaan, Bun? Kata Butik. Penasaran, filternya apa sih Beryl yang di TikTok? Nah, langsung aja mampir ke tiktokiswara.network. I'll be right back. Kita topiknya masih sama ya. Seberapa penting selera musik dalam hubungan? Jawab di tiktokiswara.network atau mampir ke nomornya Iswara 0816 114 1014.

Lagi suntuk? Jangan bete. Beril Rasa Dafi, nemenin malam kamu jadi lebih rileks.

101,4 FM, Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beryl Rasandavi sampai jam 11 malam. Kok gak ada suaranya ini? Oke. Sorry ya, habis. Tadi aku habis menggalau karena lagunya tuh kena banget. Enak banget di malam hari ini lagunya Sahabat Suara. Menyapa Sahabat Suara di TikTok, ada Uut, ada Kawidi, ada Semangat, ya, ada Kembar, ada Aziz, ada Butik. Ngomongin soal seberapa penting sih selera musik dalam hubungan lo. Rence, kenapa di unsend Rence? Sorry, pusing kali ya di TikTok ya. Tadi gerak, gambar aku gerak-gerak. Ini ada update dulu ya. Dari Pasar Kebayoran Lama nih ada Jelson Otomotif. Keren, lagi kebakaran. Update daerah Pasar Kebayoran Lama lagi kebakaran. Diminta jangan lewat sana dulu ya, yang arah dari Ciledug atau Cipulir, yang mau ke arah Simpruk. Info buat Sahabat Suara yang kebetulan rutenya lagi melewati jalan yang tadi gue sebutin. Dan semoga kebakarannya bisa cepat terurai, bisa cepat dipadamkan. Bravo pemadam. Kita ngomongin soal seberapa penting selera musik dalam hubungan lo, Sahabat Suara ya. Ada dari 0821-1490 sekian-sekian-sekian Ruth. Menurut gue, penting playlist sama, tapi apa daya gak bisa dirubah. Tapi yang lebih kocaknya lagi, orang tua gue dukung prinsip laki gue dan menjadikan gue anak tiri dia, anak kandung. Oke, didukung sama orang tuanya si Ruth ini, prinsipnya si lakinya. Terus dia curhat, apa salahnya sih gue punya penghasilan sendiri terus self reward dengan nonton konser. Nothing wrong with that. Gue yang beli tiket pesawat PP, hotel, tiket konser, uang saku dan lain-lain. Cuma butuh izin aja, coba salahnya di mana? Anak-anak kan sama bapaknya sendiri. Kenapa suami-suami tidak memahami itu? Gue kesel real. Konser F4, gue sampai cancel karena tiba-tiba berubah pikiran. F4 tuh F4 gue. Awas aja konser Westlife dia berubah pikiran lagi. Harus gue apain coba? Maaf ya jadi nyampah. No, it's okay. Buat lo yang pengen curhat, it's okay banget Sahabat Suara, bener deh. Jadi gue di sini hadir buat lo, tujuannya kalau misalnya lo ada unek-unek yang pengen dioper. Dan kalau lo gak mau disebutin namanya, tinggal bilang ke gue. Aman aja, aman banget. Sarannya tinggal masuk aja 0816-114-1014. Ada satu respon lagi dari Sahabat Suara yang tidak mau disebutkan namanya. Real, buat gue satu playlist sama pasangan itu gak penting. Soalnya gue juga bukan tipe orang yang cuma suka satu lagu gitu. Mau genre apapun masuk, kadang pop, dangdut, apapun itu suami gue juga gak pernah komen. Tapi kalau sekarang gue harus ngalah sama anak-anak gue. Sekarang dengerin lagu anak-anak. Iya, itu berarti jadi ortu tuh, itu jujur. Tapi gue juga salah satu orang yang semua genre masuk. Kecuali yang belum bisa gue konsumsi, yang belum bisa gue nikmati adalah genre metal. Semetal itu tuh gue belum bisa, kayak Burger Kill gitu tuh gue belum bisa. Tapi semua genre tuh gue masuk, mulai dari hip hop. Gue pernah ada di fase hip hop banget, gue pernah ada di fase emo banget, sampai sekarang sih kalau emo. Gue pernah ada di fase yang alternatif rock banget dan lain-lain. Gak apa-apa. Untungnya justru orang-orang kayak kita nih ya, yang playlistnya semua masuk, kita bisa ya masuk ke semua orang gitu loh. Orang yang misalnya pasangan kita kebetulan playlistnya sukanya ini A, yang satu sukanya si B gitu. Gampang aja, aman aja Sahabat Suara. Dan buat lo yang pengen ceritain ke gue unek-unek lo yang mungkin belum bisa lo utarakan ke orang lain, mau gue ceritain, kirim aja 0816 114 1014.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beryl Rasandavi masih nemenin lo sampai jam 11 malam.
1: Hai.
0: Banyak, ada terpantau yang lagi sedih, yang terpantau yang lagi happy juga ada. Nanti aku bacain ya di sesi curhat ya, mungkin abis ini sahabat suara. Gue nemu penelitian menarik soal hubungan antara selera musik sama hubungan sosial. Ini penting nih. Ya lo tidak bertanya-tanya lagi nih, apakah selera musik itu penting dalam suatu hubungan. Jadi ada penelitian yang lihat jaringan pertemanan mahasiswa dan nemuin bahwa kesamaan selera musik itu ada kaitannya sama terbentuknya hubungan yang lebih kuat. Nah, menariknya bukan berarti dua orang harus suka sama musik yang sama. Bahkan penelitian itu nemuin nih bahwa bahwa apa yang sama-sama enggak mereka suka juga bisa punya peran. Jadi ternyata kayak gue suka nih lagu ini dan gue sama sekali gak suka lagu ini. Dua-duanya tuh bisa jadi bagian dari proses kita ngerasa nyambung sama orang lain, sahabat suara. Makanya di hubungan, beda selera musik itu belum tentu jadi masalah. Kadang justru dari situ kita jadi kenal dunia pasangan lebih jauh. Asal lu nya mau explore. Jangan tertutup sama pasangan lu. Kalau lu gak siap untuk terbuka, ya buat apa pacaran? Kalau hanya sebelah saja yang berusaha, itu tuh sama tuh kayak gitu tuh. Kalau yang usaha cuma sebelah doang, ya udah ya lu sendiri-sendiri aja gitu. Ya kayak ntar lu jadi tahu gitu. Oh, ternyata dia kalau lagi capek dengernya lagu kayak gini ya. Oh, kalau dia lagi happy playlistnya kayak gini ya gitu. Oh, ternyata lagu ini punya cerita ya buat dia gitu. Kalau misalkan kayak sayang lagi di mobil nih lo pasangan lo gitu kayak. Terus sayang aku mau puterin sesi potret dong. Emang kenapa? Aku gak suka lagu-lagu mellow gitu, cowoknya gitu. Iya, ini lagunya buat almarhum bapak aku gitu misalkan. Ya udah itu kan lagu. Yang penting kamu doa lah. Bukan berarti dengerin lagu. Masa gitu. Yang penting harus sama-sama terbuka karena survei sudah membuktikan.
2: Nongkrong bareng Beryl Rasandavi.

0: pengalaman teater berskala besar yang mempertemukan musik, drama, koreografi, tata artistik, multimedia, dan imajinasi dalam satu panggung dengan mengangkat kearifan lokal Indonesia. Shine Era Entertainment mempersembahkan Sirena, Air Mata dari Lautan. Sebuah pertunjukan drama musikal fantasi original Indonesia yang disutradarai oleh Jelani Manok dengan melibatkan para pemain ternama diantaranya Rara Sudirman, Fahad Haidra, Radina Putri, Widi Mulia, Agus Wisman dan Teuku Zaki, serta puluhan talent anak remaja berbakat. Catat tanggalnya. 9-10 Oktober 2026 bertempat di Balai Sarbini, Jakarta. Kunjungi akun @shineera.entertainment dan langsung ke bio untuk membeli tiketnya di Kiostix.
1: Suara
0: memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.

0: Reason. Asik. Diputerin di 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Masuk ke sesi curhat dulu, sahabat suara yuk.
1: Sekarang saatnya BTS. Rally terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.

0: with me.
1: Dar.
2: Yo. That's fine.
1: Ah, dari apa?

0: Iya mirip banget, terus mukanya cheerful lagi, positive vibes.
1: Padahal lu masih kecil, Dar.
2: Kalimat yang bikin gua patah hati. Kepotek banget gitu. Dan tiba-tiba kemarin, pas telepon dan dia tiba-tiba nanya ini lagi.
1: Apa?
2: Wanti Wawa. Jadi gua dipanggil sama dia itu Wanti Wawa.
0: Ah, cute.
2: Wanti Wawa nanti kalau sama aku lagi udah nikah, nanti udah
0: Oh, sampai sini. Sampai sini, Dar. Sampai sini jujur, sampai sini. Banjir air mata.
2: Dia tuh sesedih itu, kayak setakut itu kehilangan gue. Jadi dia itu adalah anak kecil yang kemana pun gue pergi, dia akan selalu butuh mati.
0: Aduh.
2: Terus dia selalu bisa sama gue.
0: Keluarin, Dar.

0: pucat sama gue. Jadi dia tuh kayak seolah dia tuh takut banget kehilangan gue tingkat. Gue tingkat takut dia nanti gak sayang. Padahal ya gue sayang banget sama dia gitu. Ini pesan buat dia. Dan ini sorry banget ya, ya Allah, gue mau udah kayak menangis gini. Soalnya ini gue bawang.
1: Aman dong, Ber. Gue.

Sampai sedih. Buat kamu adik kecil, pokoknya Onti Wawa tidak akan pergi jauh-jauh. Akan tetap nengokin terus pasti. Yang penting rajin belajar terus. Jangan sedih-sedih. Jadi anak yang selalu berbakti. It's okay, Der. Nikmati sebelum waktunya, Der. Ini lagu buat lo dan siapa tadi namanya? Adik kecil itu. Semoga bisa selalu sweet ya hubungan kalian ya. Soalnya adiknya, aduh, cheerful banget mukanya dan sangat amat sweet untuk umur 10 tahun. So it's for you both. Feast. Nina, my favorite.

101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, kita akan berjumpa lagi di jam 10 malam. And gue bakal kembali lagi setelah beberapa hit, sahabat Suara. Topiknya malam ini masih sama, soal apakah musik, selera musik itu sepenting itu untuk hubungan lo. Plus kalau lo pengen curhat, langsung aja kirimin curhatan lo ke hotline Suara di 0816 114 1014. Jangan kemana-mana, stick around.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk di jam 10 malam, balik lagi di nongkrong bareng Beril. Jadi buat lo yang mungkin baru selesai makan, lagi nongkrong, lagi perjalanan pulang, tenang aja. Gue temenin, gue pengen absen dulu. Mungkin sekarang update lagi ngapain, update traffic juga mungkin mau update weather. Karena terguyur hujan di beberapa titik di Jakarta terutama, atau buat lo mungkin di luar Jakarta, boleh kasih tahu ke gue. Tinggal kirim aja ke tiktokiswara.network atau di nomor iswara 0816 114 1014.

0: masih barengan sama Beryl di 101 4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Banyak yang cerita sama aku di malam hari ini, banyak yang hatinya sedang tidak baik-baik saja. So ladies and gentlemen, this is BTS.
1: Sekarang saatnya BTS Rally terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.

Okay. Gua akan mulai dari N. Mau cerita real? Mau cerita nih, gue beli tiket konser The Weeknd. Excited banget waktu dapet. Ternyata gue sangat amat lupa dan gak mikirin kalau The Weeknd ini bukan genre musik dia. Kepikiran dan udah ngobrol sih. Katanya dia udah coba hafalin lagu-lagunya, tapi tetap aja takut excited sendiri pas konser. Gimana ye? Tapi emang beda cuy. Beda sama beda orang yang udah excited dari awal, sudah memperhatikan The Weeknd dari awal, dari lama banget, sama yang baru gitu loh. Mungkin energinya akan beda, tapi gak apa-apa, ajarin aja.

0: aja. Bagus, dia masih mau belajar kok. Dia masih mau coba hafalin lagu-lagunya, gak apa-apa. Have fun ya kamu. Nanti di The Weeknd.
1: I'm a motherfucking star boy.
0: Lanjut, dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya. Real, mungkin gue lagi capek aja ya. Kerjaan padat banget, tiap hari gue bisa kerja 15-20 jam, dor! Sampai rumah harus ngurus rumah. Waktu buat anak-anak sedikit banget, apalagi waktu buat gue sendiri. Tahun ini dua anak gue lulus SMK dan lulus SD. Si abang mau lanjut kuliah, adeknya mau masuk SMP. Kebayang dong biayanya, hampir pecah ini kepala. Kadang terpikir mau kontak mantan suami, mau gue suruh bantu biayain anak-anaknya ini. Tapi mikir lagi, masa begituan diminta ya? Sampai akhirnya ada di satu pemikiran, hey you, bapaknya anak-anak, kalau nanti anak-anak ini sukses, dimana gak ada andil lu di dalam prosesnya, jangan tiba-tiba nanti minta diakuin dan minta-minta bantuan. Salah gak sih gue mikir gitu, Ber? Gue gak ikhlas aja. Gue aja udah mikir gak bakal ngerecokin anak-anak gue di masa tua gue. Jangan sampai deh bapaknya tahu-tahu nongol minta-minta. Don! Dan lo gak salah mikir kayak gitu, karena tidak ada present. Gak ada presence bapaknya di kehidupan anak-anaknya. Apalagi di momen lo lagi, lo struggling untuk membesarkan dua anak lo. Pokoknya ini gue tos buat lo dari jauh. Semangat terus. Siapapun lo yang gak mau disebutkan namanya itu, semoga anak-anak lo sukses nantinya. Semoga, gue yakin anak-anak lo anak-anak yang hebat kok. Biarin aja, kalau memang itu buat anak, pasti rezekinya ada aja kok. Semangat ya. Jangan down. Jangan down. Tuh, dapet salam dari warga TikTok nih. Ada Lalitas, amin. Kata kembar, semangat. Kata Esa, kamu hebat kak, bisa di posisi sekarang. Semangat kak, kata user 43832369911. Oh, Ardi bilang amin. Kata Lalitas, semoga banyak rezeki kak. Amin, amin. Lo udah mulia banget, sumpah. Lebih mulia dari hotel, hotel mulia. Nah, itu deh. Gue kan masih bacakan cerita-cerita dari sahabat suara di malam hari ini yang sendu ini, gila ya. Malam sendu kayak gini tuh semua keluar gitu sahabat suara. Dan gak apa-apa. Kalau ada gue, kenapa lo gak cerita gitu loh. Ini tempat gue untuk mendengarkan cerita lo sahabat suara. Buat yang lagi di mobil, hati-hati di jalan. Jalanan licin karena habis hujan. Pokoknya jangan buru-buru. Keluarga menunggu di rumah. Buat kamu yang udah di rumah, selamat beristirahat. Selamat mendengarkan dan menonton gue, karena gue siaran sambil live di TikTok iswara.network. Buat kamu yang belum follow, jangan lupa di follow TikTok iswara.network. I'll be right back, karena gue siaran sampai jam 11 malam, only on Iswara Jakarta, suara warga.

0: masih ada cahaya dari Itgitaf dan juga Hindia, dan kamu masih dengerin Nongkrong Bareng Beril sampai jam 11 malam. Kita masuk ke sesi curhat lagi yuk, BTS.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beril. Beril, bukain dong.

0: Okay, sedikit merimain. Kalau tadi tuh seharian topik malam ini gue ngebahas soal apakah selera musik tuh penting gak sih di hubungan lo sama pasangan lo tentunya. Mungkin ada curhatan dari sahabat suara yang relate sama topik di malam hari ini. Rence. Malam sih. Ih, suaranya udah happy lagi. Kemarin nangis-nangis. Good job, good job. Lanjut sih.
1: Kan kalau pergi di perjalanan apa tuh kita nyetel musik ya. Gue sejujurnya sebagai orang suka banget konser. Setiap konser tuh gue lihat tuh kalau ada yang pasangan tuh kayak gemes, kayak
0: gemes
1: gitu kan konser di. Karena tuh kalau konser itu sedikit yang suka tuh intinya gitu kan salah satu atau perutnya lain salah satu, tapi lu tidak ngejudge yang mungkin bukan terlalu selera lo tapi lo bisa terima gitu. Nah ada nih satu case, itu gue dekat sama cowok tahun lalu. Jadi kita bahas nih kayak lu suka apa gitu kan. Sampai akhirnya dia tahu gue suka konser. Nanti habis gue konser dia selalu menanyakan kayak dia gitu.
0: Pas lo bilang kamu suka apa, terus dia bilang gini gak? Aku suka kamu. Nah, itu gak baru gampar. Lanjut.
1: And then bahasnya salah satu kesukaan gue adalah K-pop. Nah waktu itu pemasih kita adalah Blackpink. Dimana waktu itu dekat November 25 tuh Blackpink ke Jakarta. Terus dia nanya lah kayak kamu nonton gak? Posisi gue udah punya tiket. Gue bilang iya nonton nih, ada 2 tiket. Pastinya satunya untuk Ade. Tapi Ade satu dan lain hal
0: wih, rejeki nih.
1: Terus tau gak respon dia apa? Oh, terus gue bilang, tapi gue tuh maaf banget jual gitu.
0: Asik.
1: Gue tetap nonton dan gue mau sendirian.
0: Asik.
1: Gue yang temen dekat gitu yang suka Blackpink juga.
0: Masuk C. Oh,
1: dia juga gitu. Yeah. Ya udah, kalau punya teman, nonton aja sama aku.
0: Ay, mission accomplished.
1: Jadi aku relate lah maksudnya, meskipun dia gak yang terlalu suka, tapi dia tahu lagu-lagunya, dia tahu membernya gitu. Terus ya udah, dan dia beneran buktiin beli tiket ke Jakarta, terus beli tiket Blackpink gue tuh. Terus ya udah, akhirnya kita konser date-nya langsung Blackpink. Dan itu jujur first time konsernya dia, jadi sebelumnya tuh dia gak pernah yang konser real konser ya, bukan festivalan gitu, dan K-pop. Dia gak ngejat sama sekali, dia malah abis kayak oh my god ternyata K-pop tuh kayak gini. Dan FYI, waktu kita nonton Blackpink itu pertemuan kedua kita.
0: Asing.
1: Waktu masih PDKT ya itu. Jadi pertemuan kedua
0: langsung
1: konser bareng, seru banget ya.
0: Seru lah, seru.
1: Kita berjalan
0: gitu. Yooo.

sayang sekali ya, tapi gue ngeliat foto-fotonya, kan si Renceng kirim foto-fotonya ya sahabat sore. Lucu, kalian bro lucu lagi, sumpah. Cuma jujur, lakinya kalau bisa pakai baju hitam, jangan pakai baju ungu, karena lo udah pakai baju pink, minimal dia black, karena lo nonton Blackpink. Lo dari Surabaya jauh-jauh nonton Blackpink, ya ampun. Lucu loh kalian berdua, tapi ya udahlah ya, walaupun harus kandas, tidak apa-apa. Lagi ini kayak kalau gue liat, gue gak tahu ya, somehow gue bisa melihat orang tuh ini kayak orang baik deh, ini kayak orang baik deh, ini orang nih. Ini kenangannya real, happy deh ada lelaki yang menemaniku K-pop concert date. Iya, itu tuh green flag tuh cuy. Kalau misalkan ada orang ya, ini selera musik tuh gak semata-mata kayak, kalau selera musiknya nyambung sama gue berarti lo green flag, berarti gue mau sama lo. Tidak semata-mata hanya sampai situ. Kalau ada orang yang selera musiknya beda, tapi dia mau belajar, mau into, mau involve, mau dive deep into your playlist, itu green flag. Dia, kan ada tuh orang yang kayak, maaf lah, kurang gitu. Tapi kalau dia mau belajar, at least mau belajar, mau cari tahu apa liriknya, lagunya, mau dengerin, itu oke tuh. Kalau kata Oci di TikTok, balikan bisa kali, Kak. Hei, dia di mana sekarang, Cie? Kabarnya gimana, Di? Ya ampun, ya udah Renceh, semoga dipertemukan lagi ya. Asyik. Chat lagi apa?

0: Siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026. Ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi. Dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo, Hall D2, JI Expo, Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya pesta bola.
1: Kamu lagi dengerin Peril Rosandavi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng.

0: for Revenge,
1: Serana.
0: Lo masih dengerin Beryl siaran di 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sesi curhat, shall we?
2: Sekarang saatnya BTS Rally Terbuka sama Beryl.
3: Beryl, bukain dong.

0: dua voice note. Mari kita putarkan. Kok pengen batuk ya gue? Apa gara-gara kebanyakan ngomong ya? Ayo. Malam. Malam Herandes. Boleh Herandes.
1: Pacar sama pacarku. Tiga tahun. Mm-mm. Aku jalan sama dia ke Berlin.
0: Kenapa? Mau nyalek?
1: Aku selalu tinggal beri.
0: Oke.
1: Buat 3 tahun aku kembali. Nunggu jawaban dari dia. Ah. Aku udah pergi sama orang tuanya. Minta restu sama orang tuanya. Dan orang tuanya tahu bahwa dia itu adalah cerua. Tapi dia ya nanti aku kembali.
0: What the?
1: Sakit banget kembali. 3 tahun aku nunggu. Jawaban dari dia ke Berlin, dia gak mau lagi sama aku. Parah banget sih ke Berlin.
0: Wanita mana lagi yang bisa kita percaya selain ibu kita sendiri, ha? 3 tahun lo nungguin, semua lo beliin, apapun yang mau lo beliin, tujuannya biar dia, berarti lo tunggu cari jawaban dari dia. Jawaban dia mau nikah sama lo apa enggak? Terus buat apa? Buat apa semua yang lo beli kalau misalnya ujungnya dia enggak mau, gimana sih? Jadi lo ini baru investasi bodong. Ini baru investasi bodong. Tapi gue penasaran sama lo, Her. Lo enggak ngelihat sign kalau kayak dia tuh udah deny ke lo, udah menolak secara halus ke lo? Apa memang tidak ada sign tersebut? Tapi nggak apa-apa kalau lo baru mengetahui faktanya baru-baru ini, tidak apa-apa. It's okay to cry, it's okay to not to be okay. tapi benar maksud gue, seperti kemarin Renja juga kemarin sempat sedih, dan sekarang alhamdulillah dia udah happy lagi ya Ce ya. Keluarin aja nangisnya, nggak apa-apa, cowok nangis nggak apa-apa. Dan percayalah, karma akan ada. Dia hianatin lo, mungkin suatu saat dia akan kena imbasnya. Yang penting doain aja yang baik buat dia. Ya doa yang jelek diselipin dikit gak apa-apa. Gue tau lo marah. Semoga lo bisa dapet yang lain. Tapi kalau lo memang belum bisa, nanti kalau dapet yang lain, kalau lo memang belum selesai sama masa lalu lo yang ini, jangan dibawa ke yang baru ya. Tapi kalau sekarang, ingat yang gue selalu bilang ke lo, sahabat suara. Single itu privilege. Jangan menganggap single itu kayak hal yang negatif, hal yang jelek. Ah, gue single, gue akan dikucilkan. Tidak sama sekali. Explore anything, Herandes. Seperti DP lo di air terjun, di curug itu. Lo bisa ke curug berkali-kali tanpa harus mendengar omelan-omelan kayak, ngapain sih kamu ke curug, mending sama aku ke mall. Tidak harus. Jadi semangat terus buat lo, Herandes. Kita ada di samping lo. Namanya Ida. Ida, kalau denger siaran gue tim Herandes. Tapi gue menunggu Ida untuk cerita sih dari POV lo, Ida. Kenapa lo meninggalkan Herandes yang lo yang belikan lo semuanya, ha? Semangat terus, Her. I'm on your side.

0: 101,4 FM di Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Menyapa kamu yang kayaknya udah pada sampai rumah ya, jam segini ya. Pokoknya selamat beristirahat ya. Ini perjumpaan kita terakhir di malam hari ini. Tapi masih ada cerita-cerita yang anak aku bacakan di malam hari ini. Sebenarnya bukan cerita sih, lebih kayak ke update aja. Ini dari 0857, sekian. Ada Rami. Malam Bang Beril, aku penggemar baru Iswara Radio. Welcome! Dari pagi manteng terus nemenin kerja sampai malam. Aku sama istri gak pernah punya playlist dari pacaran sampai sekarang punya anak. Oh, ini menjawab topik hari ini ya. Masalahnya selera musik kita beda. Dia suka K-pop, sedangkan playlist aku Dream Theater. Hahaha. Tapi yang paling berkesan dari istriku adalah leseng pipinya. Aduh, ini nih, memuliakan istri nih, mantap nih. Tapi yang paling berkesan dari istriku adalah leseng pipinya selalu bikin tenang dari pertama ketemu waktu SMA tahun 2011 lalu. Makasih Bang Anu. Nih, adem banget gitu ya, walaupun DP WhatsApp lo agak kurang adem karena gambar muka ular. Kenapa harus begitu, Rami? Kan gue takut ular. Gue agak kaget nih, kenapa ada muka ular disokin. Don. Tapi sama apa ya buat kamu istri dan... Maksudnya sama buat kamu dan istrimu, dan jadilah keluarga bahagia selalu sampai tua nanti bersama anakmu. Amin. Update juga dari Mita yang lagi OTW balik dari kantor Sudirman Sawangan seperti biasa. Mudah-mudahan lo sekarang sudah sampai ya Mita, sedang sampai Sawangan. Capek banget, ngantuk juga, habis nukerin tiket paspor. Astaga, di mana nuker tiketnya sih? Di J Expo berarti ya? Gak sabar konseran, selama 4 tahun gak konseran karena hamil dan melahirkan. Thanks to suami aku yang ngijinin aku konseran sama teman-teman. Suami aku gak suka konseran BTW. Thanks Beril, gak apa-apa. Ini adalah support dari seorang suami untuk istrinya. Asik, gue ikut happy deh Mita. Sampai ketemu di paspor ya. Ntar gue juga ada di paspor nih di stage-nya Iswara. Asik. Ya Allah, si Renci ada-ada aja di TikTok. Abis kena scam tiket paspor. Kena berapa lu? Ini ada pesan-pesan juga dari sahabat suara yang selalu dar-der-dor. Dari?
1: Oke, sedikit pelanjutkan yang tadi. Ini special message buat lu.
0: Siap gak siap gua?
1: My best friend, Mary Lassandari. Itu foto kelahiran deh buat teman-teman. Happy wish, father kuat.
0: Testimoni nih.
1: Jangan
0: nyanyi no winder ah. Aduh, Mario Teguh gua.
1: My pleasure.
0: Yes. Exactly. Ah, itu dia. Udah gak ada boundaries.
1: Udah, langsung bestie gue yang bisa gue ajak ngobrol serius dari segi bestie-bestie gue gitu. Dan gue setiap kali curhat setelah gue curhat ke pasangan lo. Abis gue curhat ke cowok gue, terus gue curhat sama lo. Curhat ke kantor gue tuh adalah salah satu cara gue untuk bisa lega dari semua problem gue. Jadi ya, I'm very thankful to have you both as my home dad sebagai motivator gue yang selalu ada buat gue. And I wish
0: you Merry Christmas.
1: Gue, Alki, dan lo bisa lewat ya. Amin.
0: Amin. Terima kasih Dar, ya ampun, my pleasure. Gue di sini juga senang dengerin cerita lo, sahabat suara. Jadi buat kamu mungkin nih malam hari ini yang belum pernah ikutan interaksi sama Iswara, you're very welcome. Kalau mau masukin cerita di 0816-114-1014, gue happy bisa ada buat lo dari buat lo Rence Ditra, try find me di TikTok, Rizky Hampers tuh kan, sampai ada orang dagang hampers saya tuh cerita sama gue. Ada Kak Widi, ada Rama Pramors, no, pendengar radio sebelahnya juga dengerin ke situ juga, nggak apa-apa ya ga. Thank you Adar, ya ampun. Ada juga nih update, lagi makan Indomie Koret, enak banget lu. Si Uut nih, aduh, jadi pengen, mana gue lagi diet lagi. Thank you Dari, thank you semuanya, sahabat suara. Waktunya gue pamit lah, besok kita ketemu lagi, tenang aja. Besok kita ketemu lagi dari jam 8 sampai jam 11 malam tentunya. Gue siaran dari Senin sampai Jumat, dan mungkin buat lu yang di mobil kayak, ada live TikTok-nya gak ya? Ada kok, gue siaran di live TikTok juga, di iswara.network. Jangan lupa di follow di @iswara.network. Di situ gue live juga, lo bisa langsung komen-komen aja atau titip salam, monggo. And sudah ada di penutup siaran Beril di jam 23 lewat 2 menit lewat 34 detik waktu Indonesia Barat. Terima kasih buat lo yang nemenin gue dari jam 8 tadi sampai sekarang jam 11 malam, dan gue sekarang harus melewati lorong gelap di depan studio Iswara. Tapi tidak apa-apa, gue akan sprint seperti biasa. Buat lo yang masih di jalan, hati-hati. Yang sudah sampai rumah, selamat beristirahat. Yang masih di kantor, aduh, cepet pulang deh ya. It's time for me to say, mics off, hearts on. I'll see you tomorrow. Bye.

0: Oh, di kereta.
1: Ada cerita di balik nama kamu gak sih? Namanya Akira. Mungkin orang tua kamu atau ibu kamu ini melahirkan dengan peralatan semua bermerek Akira.
2: Peralatan elektronik.
3: Atau orang tuaku mungkin suka anime kali ya.
1: Oh, anime. Iya.
2: Jadi Akira punya cerita apa, Akira?
3: Jadi gini, itu waktu aku lagi pulang kerja, lagi di peak hour di stasiun Manggarai, pasti tahu dong.
2: Ya, ramai.
3: Pepes lah gitu. Nah, aku udah masuk nih ke arah Bogor. Nah, aku udah pegangan nih dari aku dari Manggarai. Nah, ternyata di samping aku tuh ada bapak-bapak. Dia jadi mau megang handle yang aku pegang juga. Dia awal tuh di gantungan di kainnya kan. Nah, terus tiba-tiba turun ke handle plastik yang aku pegang.
1: Iya, pegel juga soalnya megangin kain kan agak.
3: Pegangan tangan, panjang. Dan itu bapak-bapak berumur gitu.
1: Sumpah, Akira kalau gue ada di situ, sumpah gue langsung kasih back sound.
2: Jadi kan tangannya turun perlahan, Rizky. Terus begitu sampai, set, kena tangannya Akira dong.
3: Terlalu sering ya ada percikan, jadi ya cuek aja gitu.
2: Terus akhirnya kalian bubar jalan aja gitu. Bapaknya kemana, kamu kemana gitu. Cami tukeran nomor handphone kan?
1: Tukeran nomor handphone sekarang ya, makanya.
3: Untung aja nggak turun di stasiun yang sama sih.
1: Oh untungnya. Oh. Kalau nggak salah Akira sama bapak-bapak itu sekarang jadi sahabat transportasi umum kan?
3: Kita sekarang udah WA-WA-an tiap hari kapan nih?
1: Sikat Akira.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Suara Warga Indonesia.
5: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang

0: suara-suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
0: Suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
0: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: warga Indonesia.

0: FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.

0: Pagi Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
0: Kak Mohan ya? Lagi moles apa kak?
2: Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak.
0: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman. Yang

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
4: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-7907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
7: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum?
8: Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping.
9: Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
10: Iya dong, pas banget bisa check out Viva hari ini.
9: Viva? Itu kamu check out Viva? Kok beda sih logonya?
10: Kan memang Viva bertransformasi. Ini logo barunya Viva yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan Vivanya juga cantik banget. Search aja dulu.
9: Beneran Viva transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
10: Iya kan?
9: Check out the Viva buat aku juga, please.
10: Ngelunjak deh.
11: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo Viva baru dan tampilan baru, Viva, glowing bersamamu.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.